Pendengar, kami sudahi rangkaian lagu-lagu rohani yang hadir untuk Anda. Selanjutnya kita akan mengikuti jalannya siaran langsung ibadah Minggu pagi yang disiarkan dari Jemaat GKI Diaspora Utarum. Selamat pagi, selamat mengikuti.

Kebetulan hari kita mengadakan di Natal dengan mengatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dimana silakan duduk. Kita menyanyi di nomor 21 ayat 1 dan 2 hari Minggu, hari yang mulia.

Oh, my God.

pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepada-Nya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Ketika kami diizinkan Tuhan untuk menikmati persekutuan yang rukun dan indah melalui ibadah Minggu pagi ini, maka ketika ini pula kami datang dan mengaku kepada-Mu ya Tuhan, di mana di sepanjang perjalanan hidup usku yang telah kami lalui, ada sebegitu banyak pelanggaran yang kami buat dan itu mendatangkan dosa. Dosa yang kami buat menyakiti sesama lewat sikap, perkataan, perbuatan, nyata ataupun tersembunyi, dan terlebih menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Tapi oleh rahmat-Mu yang besar dan penuh dengan kasih karunia yang melimpah, kami datang kepada-Mu ya Tuhan di saat ini, seraya kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami, sekaligus menebus dan memperbaharui kehidupan kami. Lalu biarlah kembalikan kami kepada kasih Allah yang tulus dan murni itu. Lalu ajarlah kami dalam hidup ini dapat mewujudkan kasih Kristus itu di tengah-tengah kehidupan di mana kami ada dan mengabdi di dunia ini. Demi Kristus yang telah mengampuni dengan penuh kasih, kami bermohon. Amin. Karena kasihnya padaku, Kidung Jemaat 178 ayat 1.

Setelah kita mengaku dosa kita, maka terimalah pemberitaan anugerah dari Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kuatlah mulia pengertian Tuhan 1 yang 47 ayat 1.

Ya Tuhan, turun dan berdiri. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk mewujudkan hukum Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Terima kasih, silakan duduk dengan penuh kasih. Vokal guru pengatur guru pola minggu disilakan untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Amen.

tolong anak itu diamankan. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu pagi ini 9 Agustus 2026, sesuai dengan jadwal bacaan yang diturunkan Sinode DKI di Tanah Papua. Secara serentak firman Tuhan ini akan menimpa melalui surat 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Surat pertama Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Sebelumnya mari kita berdoa meminta terang Roh Kudus dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya akan membacakan berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru 2 dengan judul perikop Kristus Pengantara Kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang

telah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Siapa yang berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikianlah firman Tuhan untuk kita di saat ini. Shalom. Selamat pagi, selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang hendak disampaikan adalah berdasarkan pembacaan kita, yakni Kristus pengantara kita. Bapak Ibu, mohon maaf, ini memang belum saatnya berdoa, tapi saya meminta jemaat yang hadir ini mencoba untuk menutup mata. Menutup mata dimulai. Cobalah jemaat membayangkan sebuah istana yang sangat megah.

Dan di dalam istana itu tinggal seorang raja yang penuh kuasa dan keadilan. Pagar istananya sangat tinggi, gerbangnya tertutup rapat, dan tidak ada seorang pun yang berani masuk. Karena semua orang sadar hidup kita penuh dengan kesalahan, dosa, dan pelanggaran. Kita merasa tidak layak berdiri di hadapan raja yang putus itu. Mengapa? Karena jarak antara kita dengan sang raja sangat begitu jauh. Seolah-olah tidak akan pernah bisa dikembatan. Jemaat silakan membuka mata. Saya tidak tahu apa yang jemaat rasakan ketika jemaat diminta untuk menutup mata sejenak, membayangkan sebuah istana yang megah, yang di dalamnya ada seorang raja yang penuh dengan kebawa dan keadilan. Tapi satu hal yang pasti jemaat, bahwa raja itu adalah raja yang penuh dengan kasih. Kasihnya sangat besar mengatasi langit dan bumi. Ia adalah sang Bapa Allah yang mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini. Dan Putra Allah itu tidak sekedar menjadi utusan saja, melainkan menjadi pengantara yang sempurna bagi Bapak Ibu dan saya kepada Allah. Putra Allah ini dia tidak berdosa dan tidak bersalah. Dan dia berdiri di tengah pengajuran pemisah itu untuk menghubungkan kita dengan Sang Bapa. Dan ketika kita berbuat salah dan hati kita merasa patuh bersalah, seolah-olah Sang Raja itu akan menghukum kita.

Dan di saat itulah Sang Pengetahuan kita berbicara kepada Bapaknya. Sang Pengetahuan itu, dia tidak membela dosa kita, melainkan dia membela kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Darahnya itulah yang menjadi bukti bahwa hukuman yang seharusnya kita tanggung, telah dia tanggung, telah dia ikut demi kita. Kalau bicara pengantaran ini, kalau dalam dunia pengadilan pasti kita semua tahu. Kalau seorang pengantara yang buruk mungkin akan menuntut bayaran seberapapun supaya bisa memenangkan perkara, atau bahkan melihat kepada yang berkuasa. Tetapi putra sang anak Allah yang sangat berbeda dengan pengacara-pengacara yang ada. Kalau memang dia memahami kelemahan kita, maka dia sendiri pernah hidup di dunia ini. Dia pernah dicobai bersama-sama dengan kita, namun dia tidak berbuat dosa. Dia melihat kepada kita bukan berarti dia membenarkan kejahatan yang kita buat, melainkan dia membawa kita kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Karena itu, ketika kita datang kepada Bapa di dalam namanya, Bapa Ibu dan saya kita datang bukan sebagai orang-orang yang terbuang, melainkan sebagai orang yang diwakili oleh putra raja itu sendiri. Yesus tidak hanya saja menjadi pengantara sekali saja ketika ia naik ke surga, tidak. Ia akan terus menjadi pengantara kita sepanjang perjalanan hidup kita di dunia ini. Setiap kali kita jatuh, ia membangkitkan kita dari keterpurukan itu karena kita jatuh. Dan setiap kali kita melakukan pelanggaran yang mendatangkan dosa atau bersalah, ia memohonkan pengampunan kepada Bapa untuk kita, asalkan kita mau bertobat dan hidup menurut firman-Nya. Atau juga boleh dikatakan, kita mau hidup sesuai dengan gaya hidup Kristus. Pertanyaan untuk Bapak Ibu dan saya di saat ini, apakah memang benar-benar kasih Kristus itu telah terpancar dalam perjalanan hidup kita, atau tindakan perbuatan kita setiap hari mencerminkan Kristus dalam hidup ini? Apakah kehendak kita atau kehendak Kristus yang Bapak Ibu dan saya lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan ini? Mari kita menjadi pribadi yang melakukan kehendak Allah dan taat melakukan perintah-perintah-Nya. Dalam panggilan kita masing-masing, baik di rumah, di tempat kerja, dalam persekutuan ini, dalam panggilan hidup kita masing-masing, dimanapun kita berada, kita diminta untuk melakukan kehendak Allah itu dalam hidup ini. Menjadi pribadi yang mengikuti gaya hidup Kristus dan melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita harus mengasihi meskipun orang lain tidak suka kita atau orang membenci kita, tetap kasih di atas segala galanya. Melayani bukan dilayani. Dan ketika panggilan untuk melayani, responlah itu, jawablah itu, ikutlah panggilan itu. Jangan pernah menolak. Karena ingat, pintu anugerah Allah itu hanya terbuka sekali, dan itu berkat bagimu. Jadi kalau ketika panggilan itu datang, tangkaplah dia, dekaplah dia, dan lakukanlah, layanilah hidupmu, keluargamu, diberkati. Karena pintu anugerah Allah pertama, engkau sambut dengan penuh kasih.
dan melakukan segala kebaikan itu tanpa pamrih, tanpa ada imbalan ketika perbuatan kasih disampaikan dan diberikan. Jangan pernah meminta apa yang akan dia balas. Jangan memperhitungkan untung atau rugi ketika saya melakukan pelayanan kasih ini.

ampuni dan mengapa dia bukan kesalahan yang dia buat. Entah itu menyakiti sekalipun, tapi berilah tentang pengampunan itu. Lebih baik melakukan pengampunan daripada hidup dalam kedendaman. Sebab ketika orang melepas pengampunan, hatinya, hidupnya akan terasa lega. Bapak Ibu, kita pasti semua menyadari hidup kita. Apapun kehebatan kita sebagai manusia, tapi kalau kita tidak mengenal Allah dengan sungguh-sungguh dan melakukan perintah-Nya, apalagi di tengah-tengah situasi dunia dengan berbagai hal yang kita alami yang membuat orang semakin susah, janganlah takut, jangan pesimis, jangan kurang hati, jangan tawar hati, atau apalagi menyalahkan Tuhan, Putra Allah yang telah menjadi kesempatan untuk kita dengan Sang Bapa. Yesus adalah pengantara mendamaikan kita dengan Bapa. Ia akan terus mendamaikan kita jika kita selalu bersandar kepada-Nya. Ia akan memampukan kita dengan kuasa-Nya untuk mengenal Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Karena semua yang kita lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Atas nama persekutuan Solo Bapak Kristian Etara, disilakan.

I'm going to go to the hospital.

Thank you.

Terima kasih tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mengiringi persembahan syukur kita kirimkan nyanyian wajib 132 ayat 1 dan yang berikutnya. Jadi ayat murah-murah.

Cuma Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur, pengucapan syukur dan terpenuhkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber berkat, di tangan hamba-hambamu telah terkumpul persembahan syukur dan di altarmu pengucapan syukur dan terpenuhkan. Kiranya Tuhan menerima pemberian umatmu di saat pagi hari ini. Walaupun mungkin yang kami beri tidak sebanding dengan pengorbanan kami. Berkati keluarga-keluarga yang menyerahkan pengucapan syukur dan terpenuhkan. Pengucapan syukur keluarga Alex Musa atas ultah istri pada tanggal 27 Juli 2026. Ultah suami pada tanggal 5 Agustus 2026. Anak-anak Alex Musa dalam pendidikan, bahkan pekerjaan dan usaha keluarga. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang berbahagia atas berkat tertambah usia dan anak dalam pendidikan dan pekerjaan keluarga. Kiranya diberkati oleh Tuhan, diberi umur panjang, sehat selalu, kuat dalam iman, tetap bersuka cita, sukses dalam pendidikan, bahkan dalam pekerjaan dan usaha keluarga. Keluarga Epa Pahan yang mengucap syukur atas ulang tahun anak kekasih Uli Arta Maria Papaan hari ini Minggu 9 Agustus 2020. Tuhan, dalam anugerah-Mu yang besar kami berdoa menyerahkan anak yang berulang tahun ini. Kiranya anak kekasih diberikan umur panjang, sehat selalu, kuat dalam iman, tetap berduka cita, jadi kebanggaan bagi orang tua, terlebih bagi Tuhan, bahkan dalam hidupnya. Dan kedua, bersyukur atas keberhasilan anak kekasih yang sudah boleh mengikuti seleksi wilayah atau regional apa. Tuhan berkati anak ini dengan segala keberhasilan dan berkat ulang tahun. Memang luar biasa berkat yang Tuhan berikan di tengah keluarga, terlebih khusus bagi anak kekasih. Berpuluhan hari keluarga RKW Tari, keluarga Alex Muka, keluarga Kartawati. Tuhan terima, karena ini bagian Tuhan. Dan biarlah keluarga diberkati dan dilimpahi dengan berkat-berkat yang berasal dari Allah. Lalu agar kami ya Tuhan, tidak saja memberi dalam bentuk uang, tapi kami dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada-Mu.

Cuma Tuhan diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dalam segala zaman dan segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nicea Konstantino. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan buah, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging, dan oleh Roh Kudus dari Anak Bapa Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab kita, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya akan berakhir. Aku percaya kepada Tuhan yang adalah

diri dan kehidupan kita yang akan datang pasti akan berubah. 100 nyanyian Rohani 8 kali tahanlah dan berjuang.

kita berdoa. Kami datang kepada-Mu ya Allah, melalui pengantara Putra-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mendamaikan kami dengan Engkau Allah yang kudus, yang oleh pekerjaan Roh Kudus yang setia menjaga, menolong, melindungi, menyertai, sehingga kami boleh ada membentuk persekutuan yang beribadah, bersyukur, berterima kasih di ibadah Minggu Pagi 9 Agustus 2026. Semoga dengan berbekal firman Tuhan yang telah menggema saat ini, kiranya mendaging dan terjemahnya terkuat dalam kehidupan kami semua, baik pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan sebagai persekutuan jemaat GKI Diaspora Utara yang kita cintai bersama. Kami berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu yang ada di dalam jemaat ini, secara khusus yang boleh merespon panggilan Tuhan melalui ibadah Minggu Pagi ini. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu secara khusus yang beribadah ini. Tuhan tahu kami semua dengan pergumulan hidup, kebutuhan hidup, harapan, impian, cita-cita, masa depan hidup. Karenanya, kami semua mau pasrah sempurna, nikmat penuh kepada kuasa, kasih, dan kehendak Allah saja, kiranya dinyatakan dan diperlakukan dalam kehidupan kami semua, lewat usaha, pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kami masing-masing. Tuhan memberkati semuanya itu, supaya mendatangkan berkat kasih karunia untuk menyokong kehidupan kami semua, baik secara pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami masing-masing. Keutuhan keluarga rumah tangga kami dalam hidup sebagai suami istri, orang-orang tua, para janda juga, anak yatim piatu, orang-orang yang ada dalam berbagai persoalan pergumulan hidup, penderitaan karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, apapun keadaan mereka saat ini, kami serahkan seluruh kehidupan mereka kepada-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus Sang Pengantara, supaya dapat memberkati mereka semua, apapun keadaan dan situasi hidup mereka saat ini. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan meraih masa depan yang ada di samping kami, sisi kami, di tengah keluarga kami yang jauh terpisah karena panggilan itu, karena pekerjaan, karena pendidikan, bukan usaha upaya mencari lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan membuka jalan-Mu, biarlah kehidupan mereka semua ada di dalam kuasa-Mu, dan sukses nantinya akan menjadi bagian berkat mereka semua. Terima kasih. Kami berdoa secara khusus menyerahkan barisan Majelis Jemaat GKI Diaspora Utara, hamba-Mu Ibu Pendeta Sarah Magipa, pribadi kami taruh untuk Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu di dalam nama Yesus, supaya hamba-Mu kuat, sehat, hikmat, penuh dengan kebijaksanaan, dapat melakukan tugas tanggung jawab di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Barisan Majelis Jemaat sebagai penopang pelayanan di dalam jemaat, kami serahkan hamba-hamba-Mu dalam tugas fungsi tanggung jawab masing-masing, baik penatua maupun jemaat. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu, baik yang bertugas maupun yang tidak bertugas. Tuhan memberkati.

Semoga kami Tuhan keluarga rumah tangga, tugas panggilan pelayanan kami semua dapat berproses dan berlangsung seturut dengan kuasa-Mu. Berkati semua pelayanan yang hendak terjadi sekarang, keluarga-keluarga yang terjadwal, hamba-hambamu yang melayani. Kiranya Tuhan memberkati dan menjadi sukacita umatmu untuk terus bergerak melangkah maju dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan di usku yang baru ini. Tuhan memberkati semua pergumulan di dalam jemaat ini, panitia-panitia yang ada di dalam jemaat, secara khusus panitia pemilihan majelis jemaat. Tuhan memberkati hamba-hambamu bakal calon 18 orang yang sudah terpilih sesuai dengan aturan yang berlaku. Kiranya hamba-hambamu sebagai bakal calon dapat menerima dan selanjutnya akan dijadikan sebagai calon nanti, supaya mereka dengan hati yang tulus ikhlas menerima pintu anugerah yang telah Tuhan berikan kepada hamba-hambamu. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa untuk semua pendukung pelayanan di minggu pagi ini. Pokalu paduan suara, solo, kantoria, operator fly, pemain keyboard, poster. Tuhan berkati hamba-hambamu dalam hidup dan kesaksian mereka. Biarlah bagi keluarga, rumah tangga, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Badan pekerja klasis, badan pekerja teknologi, DKI di tanah Papua, dengan seluruh perangkat pelayan dan pelayanan yang ada. Tuhan memberkati. Semoga pemberitaan firman Tuhan yang menjema di atas tanah Papua kiranya menjadi berkat yang membawa keselamatan, kedamaian di atas tanah Papua ini. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara yang di dalamnya ada gereja. Tuhan berkati para pemimpin, biarlah mereka hadir dapat mewujudkan kesejahteraan kota di mana kami ada dan tinggal, bahkan sampai di kedalaman lembah ngarai di kampung-kampung terpencil. Tuhan memberkati seluruh angkatawan dan angkatawati RRI Kaimana yang boleh mengakses ibadah yang berlangsung di jemaat DKI Diaspora Utara. Biarlah pimpinan dan seluruh karyawan dan karyawati angkasa hati yang ada di RRI Kaimana, pribadi keluarga dan rumah tangga, tugas tanggung jawab kami serahkan semua ke dalam tangan yang Tuhan. Lalu semua keluarga kami dimanapun berada, yang jauh terpisah dari sisi hidup kami, yang ada di kampung halaman kami, suami-suami kami, istri-istri kami, anak-anak kami, Tuhan jangkau mereka dalam anugerah-Mu, dalam kasih-Mu, dalam penyertaan-Mu, dan sekarang ini terus kekal untuk selamanya. Terpuji-pujilah nama-Mu, karena kami boleh berdoa, bersyukur dan berterima kasih atas persekutuan yang tercipta indah di minggu pagi ini. Amin. Kita akhiri ibadah ini. 389 hidung jemaat ayat 1 kita nyanyi bersama-sama, ayat 2 kaum perempuan, ayat 3 kaum laki-laki, ayat 4 bersama-sama dalam posisi jemaat berdiri. Besarlah kasih Bapa-Mu.

Ya Tuhan, mundurlah dari hadirat Allah, terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu.

Ya baik, para pendengar dimanapun anda berada, kita akan kembali ke rekan penyiar di studio. Rekan penyiar di studio, kami kembalikan siaran langsung dari Jemaat GKI Diaspora Terpaimana pada Minggu 9 Agustus 2026. Bisa

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai, setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Anda masih bersama kami program Masa Tu Radio Republik Indonesia Kaimana di frekuensi 96,3 MHz. Selamat siang dan selamat hari Minggu warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Selamat menikmati suasana Minggu siang, selamat menikmati libur pekan dengan keluarga, dengan orang-orang terkasih di siang hari ini. Lepas dari aktivitas ibadah, tentunya saat ini Anda sedang santai bareng keluarga. Untuk Anda yang sudah tuntas beribadah, mungkin sedang mempersiapkan menu makan siang. Tapi juga untuk Anda yang masih beribadah, selamat beribadah, semoga diberkati senantiasa. Selamat berlibur untuk Anda yang hari ini akan menikmati perjalanan liburan Anda. Menemani Anda, saya kembali hadirkan dulu beberapa nomor lagu hiburan.

0: new seat.
1: Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata.
2: Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

dengan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Hari Minggu bukan hanya tentang beristirahat ya pendengar, dari lelahnya pekerjaan, tetapi juga waktu yang terbaik untuk mengisi ulang energi jiwa dan menata kembali inspirasi atau impian yang akan kita jemput esok hari. Jeda untuk bertumbuh ya, istirahat di siang hari adalah bagian dari proses. Jangan merasa bersalah untuk berhenti sejenak, karena tubuh dan pikiran yang tenang adalah modal utama untuk melangkah lebih jauh. Selamat siang dan selamat menikmati minggu siang yang terpantau cerah, terpantau cuacanya baik sekali di edisi minggu siang ini. Semoga saja perjalanan Anda di minggu siang ini tetap menyenangkan. Dan juga selamat makan siang untuk yang sedang menikmati menu makan siang Anda. Sudah pukul 11 lebih 19 menit waktu yang kita lewati, waktu yang kita lalui di saat ini. Tentunya kami harapkan Anda selalu merasa bahagia dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Sebelum saya lanjutkan informasi atau hiburan mendatang ya, kita simak bersama satu informasi terkait dengan Karhutla. Gunung Bromo meletus, 176 hektar terbakar. Dari laman rri.co.id Probolinggo dikabarkan bahwa kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur semakin meluas. Hingga Sabtu 8 Agustus malam, kobaran api belum sepenuhnya padam akibat tiupan angin kencang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Probolinggo, Demar Jarif mengatakan api menjalar ke kawasan jalur lingkar Kalderan Tengger, tepatnya di arah blok Jantur. Menurut Demar, tim gabungan yang melakukan pemadaman diminta menggunakan keselamatan, mengutamakan keselamatan di tengah kondisi angin yang cukup kencang. Seluruh personel kemudian berkumpul di lokasi yang dinilai aman di sekitar JLKT.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendengar setia program 1 RRI Kaimana, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Tidak terasa kita sudah berada di pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Di tengah kondisi cuaca yang sebagian cerah, sebagian mendung, semoga tidak mengurangi semangat saudara di hari ini untuk bisa menjalani minggu pekan dengan keluarga. Yang sedang istirahat untuk melanjutkan dan mengumpulkan tenaga ya, karena hari esok merupakan awal pekan untuk beraktivitas. Ada yang memilih tetap istirahat di rumah. Selamat beristirahat, selamat makan siang untuk Anda, dan selamat berlibur untuk Anda yang hari ini akan menjalani liburan Anda. Saya Seliwayor yang menemani Anda sejak pagi tadi di segmen Kaimana Pagi hingga masuk di Kaimana Siang, pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya ada rekan saya Desina Useni yang akan menemani pendengar di segmen selanjutnya. Selamat siang, selamat hari Minggu, sampai jumpa.

Hari ini hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Pendengar senang sekali, saya Desi kembali hadir menemani Anda menikmati suasana siang. Sepanjang kebersamaan kita akan Anda nikmati berbagai pilihan lagu-lagu hiburan, berbagai updatean informasi untuk hari Minggu hari ini. Apa kabar Anda yang masih tetap sibuk dengan tugas-tugas Anda masing-masing? Semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Menemani Anda menikmati suasana Minggu siang sampai nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami hadir kembali dengan berbagai lagu-lagu pilihan Indonesia Timur sampai nanti tiba tepat di jam 1 siang ya. Saat kami ajak Anda untuk nanti ikuti Warta Berita Olahraga ataupun Dinamika Olahraga dari Pro3 Jakarta. Dan tentunya setelah itu juga kami hadir kembali dengan berbagai program acara siang lainnya menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan salam hangat dari kami di tempat tugas.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Apakah kamu pernah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam hangat dari kami di tempat tugas untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami, program Kemana Siang di edisi hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. 35 menit berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saya masih terus setia hadir menemani Anda dengan menghadirkan pilihan lagu-lagu Indonesia Timur sampai dengan saat ini. Baik pendengar, updatean informasi kami hadirkan untuk Anda dari Fak-Fak ya. Kodim Fak-Fak rampungkan rehabilitasi 2 gereja untuk masyarakat. Kodim 1803 Fak-Fak merampungkan rehabilitasi 2 rumah ibadah di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat. Kedua gereja tersebut yaitu Gereja Hati Kudus Warapeper di Kampung Wargap Distrik Ramomongga dan Gereja Rehoboth Sum Klasis Hiren di Kampung Sum Distrik Teluk Patipi. Rehabilitasi rumah ibadah tersebut menjadi bentuk kepedulian Kodim 1803 Fak-Fak terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah binaan. Perbaikan dilakukan untuk mendukung tersedianya tempat ibadah yang layak dan nyaman bagi warga. Dandim 1803 Fak-Fak Letkol Infantri Wahlin Rahman mengatakan bahwa kehadiran TNI tidak hanya berkaitan dengan tugas keamanan dan ketertiban, yang mana menurutnya TNI juga berupaya memberikan manfaat nyata melalui kegiatan pembangunan dan sosial di tengah masyarakat. Ia berharap rehabilitasi kedua gereja tersebut dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah. Selain itu, fasilitas yang telah diperbaiki diharapkan dapat dimanfaatkan dan dirawat bersama oleh warga. Dan dimenilai pembangunan fasilitas umum dan rumah ibadah menjadi salah satu sarana untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, tokoh agama dan masyarakat diperlukan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Fak-Fak. Kodim 1803 Fak-Fak berkomitmen terus hadir membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pembangunan. Perlu diketahui bahwa rampungnya rehabilitasi dua gereja tersebut diharapkan memberikan manfaat langsung serta juga memperkuat semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat. Pendengar, updatean informasi yang kami hadirkan untuk Anda saat ini dapat Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang juga untuk Anda yang berada di luar kota Kaimana yang memantau siaran kami. Salam hangat dari kami di tempat tugas.

0: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, persembahan manis dari Beto Habibu dengan ya si Bainona. Oke, tembang siang menemani rangka Anda menikmati momen hari Minggu. Anda mungkin sejenak keluar untuk menikmati suasana siang. Namun cuaca Kota Kaimana ataupun langit Kota Kaimana hari ini juga masih sama ya seperti hari kemarin, tidak begitu cerah. Ya, sempatkan diri Anda menikmati bagian terbaik hari ini yang ingin Anda nikmati. Selebihnya mungkin Anda yang memilih beristirahat, selamat menikmati juga waktu Anda bersama dengan keluarga. Tetap menikmati hal-hal baik yang mungkin ya Anda lakukan dengan semua kegiatan keluarga ataupun mungkin ada acara-acara keluarga yang sementara Anda nikmati. Selamat menikmati. Untuk yang masih tetap bertugas di hari ini, selamat bertugas dan juga tetap sukses untuk Anda. Salam kami untuk Anda juga yang masih dengan setia memantau program Kaimana Siang RRI Kaimana di edisi hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Pendengar, updatean informasi masih dari Fak-Fak kami hadirkan. Ya, mana pendengar? Iya, updatean informasi di Dukcapil, Fak-Fak perkuat jemput bola layani dokumen kependudukan. Saudara, Disduk Capil Kabupaten Fak-Fak terus memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui program jemput bola atau JEBOL. Ya, salah satunya dilakukan bersama dengan Seksi Komunikasi Sosial Dewan Paroki Santo Yosef Fak-Fak. Pelayanan yang dipusatkan di Kanopi Gereja Santo Yosef tersebut menyediakan perekaman e-KTP ataupun KTP elektronik, kemudian juga pengurusan akta perkawinan dan juga aktivasi identitas kependudukan digital. Warga juga dapat memperoleh layanan administrasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kelengkapan dokumen yang dimiliki. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Fak-Fak Erwin Dwi Putra mengatakan, program jemput bola merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat kepemilikan dokumen kependudukan. Menurutnya, pelayanan tidak hanya dilakukan di lokasi tertentu, tetapi juga menyasar warga yang memiliki keterbatasan mengakses layanan. Program jemput bola juga menyasar penyandang disabilitas, warga yang sedang sakit, serta penduduk rentan administrasi kependudukan lainnya. Warga dapat mengajukan layanan melalui pemerintah kampung, kelurahan, distrik maupun langsung kepada Disduk Capil Kabupaten Fak-Fak. Demikian pendengar, informasi ini juga dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Kita masih bersama hingga nanti pada pukul 13 siang waktu Indonesia Timur saat Anda ikuti penyampaian dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, temani Anda di suasana siang hari Minggu dengan kesibukan yang masih tetap berjalan dengan penuh semangat. Anda menikmati bagian terbaik di sepanjang hari ini dan juga tetap melaksanakan tugas masing-masing. Pukul 12.59 menit saat ini, pendengar, kami cukupkan dulu persembahan lagu-lagu Indonesia Timur untuk Anda. Dan selanjutnya kita jelang bersama pukul 13 waktu Indonesia Timur saat disampaikannya dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juarai sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dow menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Joan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menampil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Malen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha ke Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas, kami ingin melakukan pressing tinggi, kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton, dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
3: Sangat menyenangkan, kemenangan yang sangat bagus. Kami tidak kebobolan, bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada dari kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilakukan, kaki kanan mencoba sudut.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea Xabi Alonso usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: What is precision? Precision after the
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap. Tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nirabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
1: To understand how to be more competitive.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yu Gou dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di SEA 5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam SEA 5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner up SEA 5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1, 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balqis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balqis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Nur Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswal finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi. Inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Siang hingga sore nanti.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, program Gaimana Siang melalui Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI sudah kita ikuti bersama. Dan pendengar, saat ini Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pukul 13.33 menit ya, selamat siang dan selamat berakhir pekan. Menikmati rangkaian acara di program Kaimana Siang selanjutnya, kami hadir kembali lewat segmen Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan salam Rodengdut Dangdut adalah kita. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di program Kemana Siang edisi hari ini Minggu di tanggal 9 Agustus 2026. Kebersamaan kita program Kemana Siang lewat segmen Pro Dangdut sampai nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur atau di jam 3 sore nantinya. Dan seperti biasa di segmen Pro Dangdut edisi kali ini, Anda akan menikmati suguhan lagu-lagu dangdut pilihan Anda. Yang memang suka dengan lagu dangdut, silakan untuk ya bersama salam untuk yang berada di luar kota Kaimana. Apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat, tetap selalu bahagia, dan ya mungkin sedang menikmati hari libur ya, jalan-jalan, rekreasi atau juga istirahat. Nah pendengar, sampai nanti di pukul 15 kita nikmati lagu-lagu dangdut. Beberapa teman pilihan saya hadirkan perdana. Jika Anda ingin bergabung ataupun ingin ikutan ya untuk request lagu, kirim salam ataupun berbagi pantun, silakan Anda bisa bergabung bersama kami melalui nomor kontak WhatsApp di 0822 4134 3836. Saya ulangi lagi untuk yang berada di luar kota Kaimana ataupun juga untuk Anda yang sementara saat ini memantau siaran RRI Kaimana di segmen Pro Dangdut edisi Minggu hari ini, silakan Anda bisa mengirimkan pesan singkat Anda di 0822 4134 3836. Selamat siang dan salam Pro Dangdut untuk semua para pencinta pendengar setia RRI Kaimana. Salam Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, salam pro dangdut untuk Anda pendengar setia RRI Kaimana, kenal informasi dan inspirasi.
1: Dalam jiwa ini pun ada hati.
0: Ya, pendengar, jelang sore kita masih menikmati persembahan lagu-lagu dangdut di segmen pro dangdut edisi 9 Agustus 2026, sudah pukul 14.55 menit ya. Kami masih terus menantikan tanda waktu tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, saat nanti kita jelang penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat untuk edisi 9 Agustus 2026. Ya, sejauh ini hari Minggu tentu identik dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, liburan, jalan-jalan, istirahat. Tapi tidak dipungkiri bahwa di hari Minggu ini kita masih harus ekstra semangat melakukan pekerjaan rumah. Ada yang masih mencuci, pasti ada ya. Ada yang masih ya beberes rumah, pasti ada ya. Tidak mungkin semua pekerjaan rumah itu selesai di satu hari, itu mustahil. Pasti di hari Minggu sampai dengan sore hari ini mungkin ada juga yang kembali menyiapkan keperluan untuk besok pagi, dan juga keperluan-keperluan lainnya, misalnya untuk mungkin ibadah ya, ataupun mungkin ada acara-acara keluarga lainnya. Oke, apapun itu, selamat mempersiapkannya dan semoga saja semuanya bisa rampung tepat waktu. Anda juga masih punya kesempatan untuk menikmati waktu liburan bersama dengan keluarga. Baik pendengar, kami akhiri sudah perjumpaan kita di segmen Pro Dangdut kali ini, dan akan berjumpa kembali di kesempatan besok sore, tentunya acara yang sama dan edisi yang berbeda. Kami yang bertugas tak lupa mengucapkan selamat sore, salam Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan Mega Hits Programa 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Sebelah hati dari Ribas baru saja berlalu ya dari ruang dengar Anda. Lagu lama yang kita dengarkan kembali di tahun 2026 ini. Lagu tersebut menceritakan tentang pedihnya cinta bertepuk sebelah tangan dan pengkhianatan kekasih. Ada berbagai pilihan lagu-lagu hiburan. Saya hadirkan temani ruang dengar Anda ya, kebersamaan kita di musik informasi. Jangan lewatkan cek fakta pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan tak terasa pendengar, kebersamaan kita di hari ini, hari ke-9 ya, di bulan Agustus, tentunya ada berbagai peristiwa penting yang terjadi di tanggal 9 Agustus di tahun-tahun yang berbeda. Nah, ini salah satunya adalah peringatan tragedi

nuklir. Ya, tidak hanya peringatan tragedi bom atom Nagasaki, di tanggal 9 Agustus juga merupakan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang diperingati ya setiap tanggal 9 Agustus untuk menyoroti keberadaan masyarakat adat. Peringatan tersebut juga mendorong perhatian terhadap berbagai persoalan sosial yang masih mereka hadapi. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkannya melalui Resolusi 49/214 pada 23 Desember 1994. Peringatan internasional tersebut mulai dijalankan secara resmi sejak Agustus 1995. Nah, pendengar, dilansir dari rri.co.id, tanggal 9 Agustus dipilih karena menandai pertemuan pertama kelompok kerja PBB terkait penduduk asli pada 1982. Momentum tersebut kemudian berkembang menjadi ruang edukasi dan diskusi mengenai hak masyarakat adat. Peringatan ini juga menegaskan kebebasan mendasar serta hak asasi masyarakat adat secara individu maupun kolektif. Perlindungan wilayah, budaya, dan sumber daya alam menjadi bagian penting dalam berbagai pembahasannya.

0: di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

TMC atau teknologi modifikasi cuaca sering kita dengar. Nah, TMC adalah usaha campur tangan manusia dalam pengendalian sumber daya air di atmosfer untuk menambah atau mengurangi curah hujan pada daerah tertentu guna meminimalkan bencana alam yang disebabkan iklim dengan memanfaatkan parameter cuaca. Tujuannya untuk meningkatkan intensitas curah hujan di suatu tempat atau dapat juga digunakan untuk mengurangi intensitas hujan. Operasi ini diharapkan dapat mengurangi intensitas hujan di suatu wilayah dengan cara mendistribusikan kembali curah hujan sehingga tidak terfokus di satu wilayah saja. Adapun cara kerja TMC, yang pertama adalah pemantauan citra satelit untuk mengetahui titik awan dan pergerakan angin di suatu tempat. Berikutnya, menerbangkan pesawat dengan ketinggian 9.000 sampai 11.000 kaki dengan menaburkan bahan semai berupa NaCl atau garam ke awan berpotensi hujan. Selanjutnya, bahan semai akan memicu proses kondensasi atau proses perubahan wujud dari gas menjadi cair pada semua awan menjadi lebih cepat.

mendengar informasi dari dunia ilmu pengetahuan dan teknologi tentang aktivitas awak stasiun luar angkasa internasional ISS tengah berlangsung padat. Astronot NASA Jessica Meir dan Anil Menon menyelesaikan spacewalk pada Kamis 6 Agustus 2026. Keduanya melakukan spacewalk selama 6 jam 27 menit. Mereka menyiapkan saluran daya 3B untuk pemasangan panel surya gulung pada masa mendatang. Namun, menjelang akhir spacewalk, sensor karbon dioksida pada pakaian antariksa Menon menunjukkan pembacaan data yang tidak biasa. Menon tidak mengalami kendala lain selama aktivitas di luar stasiun. Sensor kembali menunjukkan pembacaan normal setelah pakaian antariksa dilepas. Meski demikian, para insinyur di bumi masih mengevaluasi kemungkinan penggantian pakaian antariksa untuk misi berikutnya. NASA kemudian menjadwalkan ulang spacewalk berikutnya untuk mengganti antena Space to Ground di ISS menjadi 18 Agustus 2026. Antena tersebut berfungsi mendukung transmisi data dan komunikasi berkecepatan tinggi antara pusat kendali misi dan stasiun luar angkasa. Sementara itu, spacewalk ketiga yang direncanakan bulan ini tetap dijadwalkan pada 25 Agustus 2026. NASA akan mengumumkan rincian lebih lanjut mengenai kedua spacewalk tersebut pada awal pekan depan. Ya, pendengar, untuk updatean informasi dari dunia ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya bisa Anda akses ya melalui laman resmi rri.co.id.

0: esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki. Esensi penting dari buku ini adalah cara berpikir dan kebiasaan finansial menentukan kekayaan seseorang bukan sekedar berapa banyak uang yang mereka hasilkan. Pendidikan finansial yang baik adalah kunci untuk mencapai kebebasan finansial. Poin-poin penting dari buku ini adalah orang kaya bekerja untuk membangun aset, bukan hanya mencari gaji. Ayah kandung Kiyosaki menekankan pentingnya pendidikan formal dan pekerjaan stabil. Ayah temannya mengajarkan bahwa untuk kaya, seseorang harus menguasai cara kerja uang dan berinvestasi dalam aset. Aset versus liabilitas. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang untukmu, seperti properti yang disewakan, bisnis, dan saham. Liabilitas adalah sesuatu yang menghabiskan uangmu, seperti mobil mewah, rumah pribadi yang besar tanpa pemasukan tambahan. Orang kaya membeli aset, sementara orang miskin dan kelas menengah sering membeli liabilitas yang dikira aset. Pentingnya pendidikan finansial. Sekolah mengajarkan cara menjadi karyawan yang baik, tetapi tidak mengajarkan cara mengelola uang. Memahami pajak, investasi, dan cara mengembangkan aset adalah keterampilan penting untuk mencapai kebebasan finansial. Jangan bekerja demi uang, buatlah uang bekerja untukmu. Banyak orang bekerja keras seumur hidup hanya untuk membayar tagihan dan utang. Orang kaya mencari cara untuk menciptakan sumber pendapatan pasif agar uang mereka tetap bekerja, bahkan saat mereka tidur. Keberanian mengambil resiko dan belajar dari kegagalan. Orang miskin takut kehilangan uang, sedangkan orang kaya melihat kegagalan sebagai kesempatan belajar. Penting untuk berani berinvestasi, mencoba bisnis, dan terus belajar dari pengalaman. Esensi dari buku ini menekankan bahwa kunci menuju kebebasan finansial bukanlah gaji besar, tetapi cara seseorang mengelola dan menginvestasikan uangnya. Demikianlah esensi buku berjudul Rich Dad, Poor Dad, karya Robert Kiyosaki.
0: Esensi buku Pro Satu Fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore dan salam sehat selalu. Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Saat ini mengudara dari Jalan Utara MR Merah Dalam Kompleks Perumahan DPR menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pendengar, untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami hingga di saat ini, kita akan terus bersama sampai nanti jelang malam di pukul 19 waktu Indonesia Timur atau di jam 7 malam ya. Tentu di sepanjang kebersamaan kita Anda bisa terus bergabung ataupun juga memantau siaran ini sambil juga menemani aktivitas Anda mungkin yang akan kembali menyibukkan diri dengan tugas-tugas yang akan dijalani entah sore sampai malam ataupun Anda yang akan kembali melaksanakan tugas shift di malam hari ya. Tetap semangat, ayo sesegera mungkin mempersiapkan diri sehingga Anda akan menikmati setiap perjalanan Anda menuju ke tempat tugas sampai nanti melaksanakan tugas masing-masing. Kembali hingga di pukul 16 nanti kami hadirkan teman-teman manis pilihan dari Jalan Otarum Air Merah Dalam. Kami ucapkan selamat sore dan salam kompak selalu.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nara ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda yang masih dengan setia memantau siaran kami di program 1 RRI Kaimana. Masih terus mengudara dengan menggunakan pemancar FM 96,3 MHz. Perjalanan sore kita di edisi hari ini masih tetap ya sama untuk kegiatan yang Anda nikmati. Semoga saja lagu-lagu hiburan dan persembahan informasi yang kami suguhkan menemani ruang dengar Anda menjadi pilihan untuk melewati panjangnya suasana sore bersama dengan keluarga, sambil juga terus kembali menyibukkan diri dengan tugas-tugas rumah yang sudah menanti. Pendengar, updatean informasi lain yang kami hadirkan mendatang dari Sorong, Papua Barat Daya, ya, tepatnya dari daerah Teminabuan, yang sedang menghadapi gempuran era digital. Pola pengasuhan positif parenting kini menjadi pendekatan favorit para orang tua muda dalam membatasi penggunaan gawai pada anak. Alih-alih menerapkan metode larangan keras atau menyita perangkat secara mendadak, pendekatan ini lebih mengedepankan komunikasi dua arah dan juga pemberian alternatif aktivitas yang menyenangkan. Saudara, mengutip edukasi psikologi anak dari akun Instagram resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, penggunaan gawai lebih penggunaan gawai yang berlebihan atau screen time tanpa pendampingan berisiko memicu kecanduan serta juga mengganggu perkembangan emosional anak. Oleh sebab itu, orang tua disarankan untuk membuat kontak layar atau kesepakatan durasi bermain gawai secara terbuka bersama dengan anak tentunya. Dalam siaran diskusi pengasuhan digital, para pakar menekankan bahwa pentingnya kehadiran orang tua secara utuh. Langkah konkret seperti menekankan area bebas gawai di meja makan serta mengajak anak beraktivitas fisik menjadi solusi ampuh untuk mengalihkan perhatian anak dari layar perangkat elektronik. Demikian mendengar informasi ini, juga dapat Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Program 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, suasana sore Kota Kaimana kembali mendung ya, yang mana didominasi dengan cuaca berawan tebal dengan potensi hujan ringan. Ya, tentu untuk suhu harian udara di Kaimana sendiri berkisar antara 23 sampai dengan 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang cukup tinggi. Tentu dengan melihat kondisi cuaca Kaimana seperti saat ini, warga Kaimana terus dihimbau untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrim di perairan serta juga memantau perkembangan cuaca dari instansi terkait sebelum melakukan aktivitas. Selamat menikmati kembali suasana rumah setelah Anda menikmati ya kegiatan-kegiatan sederhana bersama keluarga di luar setelah bepergian ya. Anda yang telah menikmati aktivitas di sepanjang hari ini, selamat mengakhiri tugas. Semoga juga persembahan lagu-lagu hiburan yang kami persembahkan terus dapat menemani Anda sekeluarga. Dari Jalan Utara Mayor Merah Dalam, Kompleks Perumahan DPR, kami ucapkan selamat sore dan salam kompak selalu.

Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di sela aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, ada Iluska dengan tentang kita. Ya, bagaimana Anda menikmati hari ini? Anda mungkin menikmati banyak hal baik ya. Anda bisa berkumpul dengan keluarga. Ada acara keluarga yang tidak ingin dilewatkan, bisa dinikmati bersama. Dan juga ada di antara Anda yang ingin menikmati banyak hal, tetapi Anda mungkin memilih bahwa memberikan ruang bagi diri sendiri itu adalah hal yang paling baik ya. Artinya bahwa tidak menikmati banyak hal di luar sana bukan sesuatu yang mengecewakan, tetapi ada hati yang ingin lebih tenang agar lebih fokus nanti mungkin kemudian saat kembali ya menghadapi suasana kerja yang lebih padat. Baik, akhir daripada kebersamaan kita nanti di pukul 17.45 menit kami hadirkan kembali menemani ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi islami atau program religi sore jelang dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.

lakukan dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang diawali oleh

mengajarkan kemampuan sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore, dan Anda masih terus menikmati setiap kebersamaan kita lewat program Kemana Sore. Pukul 17.48 menit, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami hadir kembali lewat program Religi Sore jelang dikumandangkannya Tarhim dan Azan Maghrib untuk Kota Kaimana dan sekitarnya.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kini saatnya kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk wilayah kota Kaimana dan sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

Pendengar manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pendengar, waktu berlalu saat ini pukul 18:44 menit ya. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan siaran kami, menikmati suasana malam di kebersamaan kita. Kami sudahi dulu lagu-lagu religi islami menemani Anda, dan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami juga tak lupa mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib bagi Anda yang melaksanakannya. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan baik pendengar, menemani Anda menikmati suasana malam di program Kaimana Malam selanjutnya sampai nanti tiba tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan kembali rangkaian acara di program Kaimana Malam dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga updatean informasi lainnya.

0: Kaimana malam ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada jelang malam, kami hadir kembali dengan updatean informasi. Di antaranya, Kowani deklarasikan gerakan Tempe Indonesia menuju UNESCO. Nah, pendengar, Kongres Wanita Indonesia Kowani menggaungkan gerakan Tempe Indonesia menuju UNESCO melalui deklarasi nasional. Gerakan tersebut diharapkan memperkuat pengakuan tempe sebagai warisan budaya, sekaligus juga penggerak ketahanan pangan nasional. Deklarasi tersebut digelar dalam rangkaian program Kowani Goes to UNESCO Memory of the World di Jakarta pada hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan yang memadukan olahraga, edukasi, promosi pangan lokal, dan juga kebudayaan, maksud kami pemberdayaan ekonomi perempuan tersebut. Ketua Umum Kowani Nani Hadi Cahyanto mengatakan tempe berpotensi dikembangkan sebagai pangan sekaligus juga penggerak ekonomi masyarakat. Menurutnya perempuan memiliki peluang besar memanfaatkan pengembangan tempe untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai usaha. Nani juga menjelaskan bahwa pengembangan tempe tidak hanya bergantung pada kedelai sebagai bahan baku utama. Menurut Nani, inovasi juga dapat dilakukan melalui berbagai manfaat sorghum dan berbagai jenis kacang-kacangan sebagai alternatif pangan. Menurutnya, semakin luasnya pengenalan tempe di berbagai negara, ini menjadi momen memperkuat pengakuan Indonesia di UNESCO. Dia juga menegaskan gerakan tersebut juga bertujuan untuk menjaga pengetahuan, keterampilan, dan tradisi pembuatan tempe tetap diwariskan antara generasi. Update informasi ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

menginspirasi kita Indonesia. Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Prosatu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam dan salam hangat kami untuk Anda yang telah menikmati setiap kebersamaan di sepanjang hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan, yang artinya saya Desi harus beranjak ya, meninggalkan ruang dengar Anda. Saya pamit undur diri, tak lupa juga mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan kita akan jumpa kembali di lain kesempatan, tentunya dengan edisi yang berbeda. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hai hai hai, pernahkah Anda berpikir apa sih manfaat nyata dari tawa yang renyah itu? Ternyata tawa bukan hanya bikin hati senang, tapi juga super power bagi kesehatan Anda. Ada 4 manfaat tertawa yang harus Anda ketahui. Yang pertama, anti stres kilat. Tertawa adalah quick fix terbaik. Ia menurunkan hormon stres kortisol dan langsung membanjiri tubuh Anda dengan endorfin, si happy harmoni alami. Yang kedua, imun kuat. Ya, tawa terbukti meningkatkan sel T dan antibody, membuat sistem imun Anda lebih tangguh melawan penyakit. 3. Latihan jantung ringan. Tertawa keras melatih otot diafragma dan meningkatkan denyut jantung sebentar, membuat sirkulasi darah Anda lebih lancar. Dan yang keempat, jembatan sosial. Tawa adalah bahasa universal yang paling efektif. Berbagi tawa mempererat ikatan, mengurangi ketegangan, dan membuat hubungan Anda semakin harmonis. So, jangan pelit senyum, jangan tahan tawa. Cari alasan untuk tertawa hari ini dan rasakan manfaat sehatnya.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin,

ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu. Apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Rata selera Anda. Hilan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Rolihlahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya atau latar belakangnya atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

0: Dek, bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: Kak, lihat orang yang sama itu. Kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

0: cuci tangan dulu baru makan.
1: Jisas lapar ini.
0: Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru.
1: Terlalu lama mu.
0: Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
2: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
1: Selamat makan, Seren.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang refleksi diri atau mengenal diri sendiri. Tentu sebagai pendengar, Anda sering mendengar kalimat ini atau ungkapan ini, mengenal diri sendiri. Loh, saya kan kenal diri saya, siapa saya? Nggak ada orang kenal saya selain saya sendiri, betul. Tetapi seringkali dalam bersikap, Anda sepertinya tidak mengenal siapa diri Anda. Mari kita coba untuk mengulas sedikit ya, tentang refleksi diri. Refleksi diri adalah dua kata yang sering diucapkan, namun seperti saya katakan tadi, kurang dipahami dengan baik. Beberapa orang merasa bahwa refleksi diri hanya dilakukan ketika di akhir tahun, di saat pergantian tahun. Untuk itu mari kita memahami apa yang dimaksudkan dengan kata refleksi itu sendiri. Dan ini khusus dan perlu penting bagi pasangan. Pendengar, melakukan refleksi bisa saja menjadi upaya untuk mengenal diri sendiri. Maksudnya, seseorang akan melalui proses untuk merenungkan semua yang dilakukan, mengevaluasi perbuatan dan tindakannya. Kemudian, ia akan menentukan langkah ke depan untuk lebih baik. Seringkali saya mendengar ungkapan seperti ini. Sudah kok, saya sudah evaluasi diri. Saya sudah refleksi diri. Tapi ya ini saya, mau diapain lagi? Udah dari sononya begitu. Kalau kita ingin jauh lebih baik dari waktu yang lalu, refleksi diri ini penting. Anda perlu membuat catatan-catatan khusus. Mengapa saya gagal? Mengapa kok saya mempunyai sifat yang keras, panik, atau mungkin sedikit judes? Kenapa ya? Cari tahu akar masalahnya, kemudian bertahap, pelan, tapi pasti. Sehingga pendengar, dalam hubungan antar pasangan, mungkin saja akan mengalami kebuntuan untuk saling memahami. Ketika refleksi diri ini tidak secara kontinu dilakukan, stuck dalam komunikasi yang mungkin saja bisa mendatangkan kekecewaan, luka batin, sakit hati, dan sebagainya. Tetapi dengan merefleksikan diri, mengenal diri sendiri bagaimana memahami saya, hal-hal yang seperti tadi dikatakan bahwa mungkin sudah terlambat katanya, bertumpuk-tumpuk. Tetapi ketika Anda maupun pasangan dapat mengenal diri sendiri, mengevaluasi diri, maka hal-hal yang tadi saya katakan seperti stuck komunikasi, kekecewaan, luka batin dapat diselesaikan dengan baik setelah proses refleksi diri ini dapat berjalan dengan baik. Ini membuat hubungan Anda dan pasangan, bahkan dengan orang-orang lain, apakah keluarga sendiri, kakak adik, atau rekan kerja, atau siapapun juga yang ada di sekitar Anda, yang berhubungan dengan urusan-urusan baik yang formal maupun informal, Anda berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, ini menjadi jauh lebih baik. Pada dasarnya, refleksi diri itu memiliki banyak sekali manfaat. Ketika kita melakukan proses refleksi, seseorang akan melakukan proses perenungan dan menganalisa diri sendiri tentang kebiasaan, pikiran, dan perasaan serta keputusan-keputusan yang telah ia buat dan mungkin saja yang akan dibuat. Pendengar, memahami kelebihan dan kekurangan diri ini penting ketika kita melakukan refleksi diri. Ketika kita melakukan hal ini, maka seseorang jujur dengan diri sendiri. Dengan demikian, ia akan memahami kelebihan dan kekurangan dirinya. Ketika seseorang mengetahui kekurangannya, ia tidak perlu menyalahkan dirinya. Tetapi ia makin memahami dan mengerti batasan serta kemampuan dari dirinya sendiri. Kadang-kadang yang kita jumpai, ada banyak orang, mereka sendiri itu kurang memahami dirinya sendiri. Sehingga dalam percakapan-percakapan, komunikasi-komunikasi, selalu berpenampilan sok tahu, padahal nggak tahu. Akibatnya, apa yang dia katakan, kadang-kadang bohong belaka, supaya dianggap gitu loh pendengar. Sementara ketika seseorang mengetahui kelebihan dirinya, ia paham bagaimana mengembangkan kelebihan diri sendiri secara maksimal dan bermanfaat. Ada orang yang sudah paham apa yang dia punyai, dia tidak mampu mengembangkan secara maksimal kemampuan-kemampuan yang ada di dalam dirinya. Ini juga akan bermasalah, tapi kita akan membahasnya di topik yang akan datang. Berikutnya, refleksi diri itu berguna untuk mengenali pola kebiasaan yang sering dijalani. Pendengar, seseorang pasti mempunyai kebiasaan yang sering dilakukan. Beberapa kebiasaan tersebut berguna bagi diri sendiri. Namun ada juga beberapa kebiasaan yang merugikan diri sendiri. Kebiasaan yang menguntungkan diri sendiri, contohnya, selalu mencatat apa-apa yang dilakukan, sehingga bisa meminimalisir kebiasaan lupa. Jadi, kalau apa-apa, oke, saya bisa. Oh iya, nanti besok. Oh, pasti saya bisa buat. Tapi ketika ditanya, apakah Anda sudah melakukan yang waktu itu Anda janjikan bisa melakukan ini dan itu? Oh, ya ampun, saya lupa. Sekali nggak apa-apa, dua kali nggak apa-apa, tiga kali apa-apa. Ini menimbulkan respek yang kurang baik terhadap diri Anda. Karena kebiasaan lupa tadi, lebih baik mencatat apa-apa yang akan dilakukan. Ini sangat menolong. Sementara itu, kebiasaan negatif lainnya, contoh, terbiasa mengerjakan segala sesuatu di menit-menit terakhir. Kita dapat saja mengingat, ketika di menit-menit terakhir sering muncul ide-ide brilian. Namun sebenarnya kita bisa mencari tahu kejadian apa saja atau suasana yang bagaimana yang bisa membuat ide-ide brilian itu muncul. Kemudian mendapatkan pelajaran berharga. Ketika seseorang melakukan refleksi diri, pasti akan selalu menemukan pelajaran yang sangat berharga. Pengalaman-pengalaman yang berharga. Ya, di awal tadi saya katakan dengan merefleksikan diri, kita mencoba, kita mengevaluasi hal yang baik, kita kembangkan menjadi sangat lebih baik. Hal yang kurang baik, kita perlahan-lahan menghapuskannya dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu. Ketika seseorang merefleksikan diri, ia akan menemukan sebuah perspektif atau pandangan baru. Hal-hal seperti inilah yang akan menumbuhkan sikap-sikap optimis akan masa depan. Seringkali, kadang-kadang kalau tidak lagi mampu mengevaluasi diri, ya opa jari ini biasa aja lah. Sudahlah, yang sudah berjalan, emang sudah begitu. Padahal sebenarnya, ada hal yang bisa lebih baik. Seperti kata pepatah, what doesn't kill you, make you stronger. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811. Email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

0: masih bersama saya Adriana Usmani dan kita masih di topik refleksi diri, mengenal diri sendiri. Ini hal-hal yang sangat perlu kita pahami. Dan ketika Anda ingin melakukan konsultasi atau ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 atau telepon kami di 0813-315-711-811. Yang berikut, refleksi diri itu sangat bermanfaat karena akan paham apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ketika seseorang sudah melakukan refleksi diri dengan baik, satu hal yang pasti didapat adalah ia akan paham apa yang terbaik untuk diri sendiri. Menjadi yang terbaik untuk diri sendiri tentu berbeda-beda kriteria, ya, tergantung dengan kebutuhan masing-masing individu, karena setiap manusia bukan makhluk sempurna. Apalagi ketika Anda berelasi dengan pasangan, bukankah Anda ada di dalam satu keterikatan antara suami dan istri, sehingga menimbulkan hal-hal yang baru yang mempengaruhi sebuah perjalanan kehidupan keluarga, karena di situ ada anak-anak, ada ipar, ada mertua, ada keluarga besar. Apalagi di Indonesia, family system atau sistem kekeluargaan itu sangat-sangat erat sekali dalam hubungan antara suami dan istri. Karena kata orang begini, kamu menikah dengan dia, bukan hanya dengan dia, tapi kamu menikah dengan keluarganya. Bisa dibayangkan nggak? Jadi penting refleksi diri. Pendengar, setelah mengetahui manfaat dari refleksi diri, selanjutnya adalah cara menerapkan refleksi diri di kehidupan sehari-hari. Apakah refleksi diri selalu berhasil membuat perubahan bagi diri sendiri? Ini pertanyaan. Karena akan membantu Anda dan pasangan mengurangi tekanan akibat komunikasi yang kurang nyambung, yang berakibat tekanan, stres, rasa cemas yang tak berujung, dan sering menimbulkan berbagai asumsi. Ini berbahaya. Sehingga dengan merefleksikan diri, kita, Anda akan mengerti cara untuk mengendalikan kekurangan dan kelebihan Anda dan pasangan. Pada dasarnya, mengevaluasi diri sendiri tidak pernah mudah. Kita harus bersedia mengakui kegagalan, kesalahan, dan kekurangan. Perlu kita ketahui bahwa menariknya, Steve Jobs, dia pergi ke India untuk merefleksikan diri sebelum mendirikan Apple, komputer yang kita pakai. Bayangkan, seseorang yang berhasil melakukan banyak hal dalam dunia teknologi, dia pergi ke India untuk, yang tadi saya katakan, merefleksikan diri. Apakah saya mampu? Apakah saya bisa? Apakah tujuan saya membuat software dan hardware ini? Saya rasa untuk mendapatkan satu nama yang disebut Apple, dia juga berusaha untuk mengevaluasi, refleksikan diri. Apakah nanti bagus nggak ya? Namanya banana misalnya, atau pineapple. Sebelum dia memutuskan Apple, tentu ada nilai-nilai filosofinya. Refleksi diri dapat membuat seseorang fokus karena ia mulai bertindak dan mengerjakan tugas sampai selesai. Energi dan tenaga yang muncul itu membuat dia membangun komitmen yang luar biasa untuk dirinya sendiri. Wah, saya berkomitmen bahwa nanti saya akan mengurangi kebiasaan buruk saya terhadap pasangan yang selalu curiga, cemburu, berantem, komunikasi yang kurang baik, atau mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik dalam pola asuh anak, atau berseteru dengan ipar dan mertua, dan masih banyak lagi. Kemudian belajar. Dengan belajar, maka seseorang itu mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kemampuan ekstra untuk lebih baik bagi diri sendiri. Refleksi diri mengajarkan kita, mengajarkan Anda dan saya untuk belajar dari masa lalu. Kita semua pasti pernah membuat kesalahan, baik kesalahan besar maupun kecil. Kita pernah berada dalam situasi di mana segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Tapi, seberapa sering kita meluangkan waktu untuk merenungkan kesalahan kita itu? Merenungkan kesalahan Anda sebagai pasangan. Merenungkan siapakah saya? Merenungkan apa yang saya kehendaki? Kita tidak belajar dari pengalaman. Kita belajar untuk merefleksikan pengalaman, kata John Dewey. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesanhariini315@gmail.com.

pendengar, Anda masih bersama saya Adriana Usmani. Topik yang sedang dibicarakan saat ini, merefleksikan diri, evaluasi diri, mencoba untuk mengenal diri sendiri. Ini penting, karena setiap hari Anda diperhadapkan dengan berbagai masalah, dan masalah itu selalu tidak serta-merta bisa diselesaikan saat itu. Anda perlu memikirkan, kadang-kadang mungkin juga perlu mengambil keputusan. Seringkali keputusan-keputusan itu ada yang bisa bermanfaat dan tidak melukai orang lain, atau benar-benar menyenangkan orang lain. Refleksi diri sangat penting. Pendengar, sebuah perenungan, apakah kita melakukan refleksi diri dengan fokus dan penuh energi? Apakah kita memperbaiki diri dengan belajar dari kesalahan kita? Menjalani kehidupan yang bermanfaat dimulai dari diri kita dengan berpikiran dan berperilaku positif. Karena sikap kita akan mempengaruhi suasana hati orang lain, khususnya pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan juga lingkungan di mana kita berada. Pada dasarnya, mengevaluasi diri sendiri itu tidak pernah mudah, karena harus bersedia mengakui kesalahan, kegagalan, dan kekurangan kita. Semoga dalam kehidupan pernikahan, khususnya hubungan antar pasangan, Anda perlu merefleksikan diri dan mengevaluasi diri, sehingga dampak yang baik dan positif akan selalu seimbang. Agar lebih erat dan lebih baik, bukan hanya dalam hubungan antar pasangan saja. Dan memang prioritasnya adalah hubungan Anda dan pasangan, tetapi dia akan berdampak dalam kehidupan dan lingkungan sosial Anda. Saya Adriana Usmani akan mengakhiri perjumpaan kami. Tetaplah bersama kami dalam program Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga, karena program ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Kita jumpa di lain kesempatan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Salam jumpa untuk pendengar saya kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meika kembali menyapa Anda di perjalanan edisi siar hari ini, tepat di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026, dengan beragam mata acara yang akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di perjalanan hari ini. Dan tentunya beragam informasi baik seputar Kota Kaimana maupun informasi nasional yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, baik itu informasi pagi di pukul 6 waktu Indonesia Timur maupun informasi nasional di pukul 7 dan juga di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di hari ini, rangkaian religi pagi khusus untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Kaimana kami temani dengan pengajian Al-Quran dan juga lagu-lagu bernuansa islami. Semoga dapat menemani ruang dengar Anda di perjalanan pagi ini selepas Anda melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan juga semoga perjalanan Anda di sepanjang hari ini dapat berjalan dengan baik. Tentunya segala amal ibadah saudara diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ke ruang dengar Anda kami hadirkan pengajian Al-Quran dari Surat At-Takwir dan juga rangkaian lagu-lagu nuansa islami. Bismillah.

الحق والقمر إذا اتسق

Dokter yang hebat. Seorang dokter berpangkat kolonel di suatu negara berprestasi sangat cemerlang. Dengan demikian, ia dipercaya oleh kalangan atas termasuk presidennya untuk merawat kesehatan diri mereka. Setiap hari hidupnya dipenuhi oleh jadwal tugas yang membuat orang lain berdecak kagum. Karena tidak semua dokter mendapat kesempatan berprestasi seperti itu. Hari demi hari dilalui dengan prestasi yang menjulang. Semakin tinggi dan tak terbilang hadiah dan fasilitas hidup yang menggiurkan diterimanya. Begitulah penuh jadwal hidupnya untuk mengurus orang lain. Pergi berhari-hari menemani jenderal ini dan itu. Pergi berminggu-minggu untuk menemani presiden ke luar negeri dan sebagainya. Untuk bertemu muka dengan istri dan anak-anaknya sungguh hal yang langka. Dan keadaan ini terus berlanjut dari waktu ke waktu. Sampai suatu hari sepulang dari luar negeri, menemani dan merawat pejabat tinggi yang sedang sakit, setibanya di depan rumah, sang dokter melihat tenda terpasang dan kerumunan para kerabat dan tetangganya. Dalam hati sang dokter bertanya, "Ada apa gerangan di rumahku?" Dan begitu keluar dari mobil, ia langsung bergegas masuk menguak kerumunan para tamu yang menyampaikan ucapan bela sungkawa. Setiba di ruang tamu rumahnya, dia melihat terbujur kaku sang istri tercinta. Wanita yang menjadi belahan jiwanya. Wanita yang selama ini ditinggalkannya untuk bepergian menjalankan tugas-tugas untuk merawat dan mempertahankan hidup orang lain. Tapi satu-satunya wanita yang diinginkan dalam hidupnya saat ini terdiam kaku. Maka tercenunglah sang dokter. Dia bertanya, "Kemana saja aku selama ini? Kapan terakhir aku makan bersamanya? Kapan terakhir kali aku memeriksa kesehatannya? Kapan terakhir kali aku mengucapkan selamat berulang tahun untuknya?" Mudah-mudahan belum terlambat bagi kita untuk memulai mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, apa yang seharusnya dilakukan untuk membahagiakan pasangan hidup dan diri kita juga. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 10 Agustus 2026. Sari berita, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN terus melakukan transformasi pelayanan pertanahan. Bersama saya Mieke Marufandu, inilah berita selengkapnya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN terus melakukan transformasi pelayanan pertanahan guna menghadirkan layanan yang lebih pasti, transparan, dan terukur. Salah satu inovasi yang kini diterapkan adalah pengukuran terjadwal dengan masa tunggu maksimal 7 hari yang telah diimplementasikan di sekitar 400 kantor pertanahan di Indonesia, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan transformasi kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dalam mengurus hak atas tanah. Menurutnya, kepastian waktu pelayanan menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik di bidang pertanahan. Selain pengukuran terjadwal, Kementerian ATR BPN juga akan meluncurkan inovasi baru berupa layanan peralihan hak selama 10 hari sebagai proyek percontohan di 15 kantor pertanahan mulai 17 Agustus 2026. Kebijakan tersebut dirancang agar masyarakat memperoleh kepastian waktu dalam proses peralihan hak atas tanah. Sementara itu, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana, Hamari Sikyartom, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan Kaimana telah menerapkan sistem pengukuran terjadwal sebagaimana kebijakan Kementerian ATR BPN. Menurut Hamari, hingga saat ini sudah terdapat sekitar 6 hingga 7 permohonan pengukuran tanah dari masyarakat yang dilayani melalui sistem tersebut. Ia menilai pengukuran terjadwal memberikan berbagai manfaat, antara lain kepastian jadwal pelaksanaan, kejelasan tugas ukur yang bertugas, serta percepatan penyelesaian proses pelayanan kepada masyarakat. Ia menambahkan bahwa penerapan pengukuran terjadwal diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pertanahan sekaligus mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dan akuntabel. Dengan adanya kepastian waktu pelayanan, masyarakat dapat merencanakan proses pengurusan tanah secara lebih efektif tanpa harus menunggu waktu yang tidak menentu.

Pemerintah Kabupaten Kaimana bersama DPRK Kaimana terus memperjuangkan peningkatan layanan transformasi laut bagi masyarakat. Upaya tersebut mendapat respon positif dari Kementerian Perhubungan setelah pemerintah daerah bersama DPRK menyampaikan langsung aspirasi terkait kebutuhan pembukaan rute pelayaran dari Kaimana menuju Manokwari hingga Jayapura dan sebaliknya. Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana, Dr. Andes Donald Erwaku mengatakan Kementerian Perhubungan memberikan perhatian serius terhadap usulan tersebut karena melihat adanya keseriusan pemerintah Kabupaten Kaimana dan DPRK yang datang bersama untuk memperjuangkan kebutuhan transportasi masyarakat. Menurutnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi bukti komitmen daerah dalam meningkatkan konektivitas antar daerah. Donald menjelaskan pekan lalu rombongan pemerintah Kabupaten Kaimana yang dipimpin Wakil Bupati bersama DPRK Kaimana yang dipimpin Ketua Komisi C didampingi Kepala PT Pelni Cabang Kaimana dan Kepala Pelabuhan Kaimana melakukan pertemuan dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta. Dalam audiensi tersebut, rombongan menyampaikan permohonan agar pemerintah pusat memberikan dukungan layanan transportasi laut yang lebih memadai bagi masyarakat Kaimana. Menurut Sekda, aspirasi tersebut langsung mendapat tanggapan positif dari Kementerian Perhubungan, bahkan Kementerian telah mengerahkan PT Pelni untuk melakukan kajian terhadap rute pelayaran yang selama ini dilayani dan menyusun alternatif rute baru yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat Kaimana menuju Manokwari hingga Jayapura. Senada dengan itu, Ketua Komisi C DPRK Kaimana, Emmanuel Rahayel mengatakan, audiensi dengan Kementerian Perhubungan dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang selama ini menginginkan adanya layanan kapal Pelni yang menghubungkan Kaimana dengan Manokwari dan Jayapura. Aspirasi tersebut kemudian ditindaklanjuti Komisi C DPRK dengan menyampaikan surat resmi dan melakukan pertemuan langsung bersama pihak kementerian. Manuel berharap usulan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat Kaimana memiliki akses transportasi laut yang lebih luas. Menurutnya rute yang diusulkan meliputi Kaimana Fakfak, Manokwari, Jayapura, kemudian kembali melalui jalur yang sama sebelum melanjutkan pelayaran menuju Maluku, Sulawesi hingga Pulau Jawa. Ia menilai kehadiran rute tersebut akan memperkuat konektivitas, memperlancar mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang di wilayah Papua Barat. Saudara, demikian informasi pagi kita dalam penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi ini. Informasi lainnya Anda boleh baca di laman resmi rri.co.id dan Anda juga boleh mengikuti siaran kami menggunakan audio streaming RRI Digital yang boleh Anda download melalui aplikasi App Store maupun Play Store. Demikian Warta Berita pagi ini. Selamat pagi.

0: Kalau menurut saya, manfaat pohon bisa mengurangi polusi udara, khususnya karbon dioksida, serta mengendalikan suhu, kelembaban, dan pohon juga sebagai pengendali banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
1: Kalau menurut saya, pohon itu menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu, baik untuk kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
2: Menurut saya, pohon bagi

perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah. Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

0: Mantap, eh. Dia pun cara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Perjalanan pagi Anda di hari ini dengan beragam aktivitas rutinitas Anda ya di minggu kedua di bulan Agustus 2026. Tentunya dengan semangat pagi, spirit pagi yang Anda miliki akan membantu Anda untuk menjalani hari ini dengan beragam tugas karya Anda, dan pastikan di sepanjang hari ini Anda boleh lalui dengan segala baik juga. Dan pendengar, masih dengan teman-teman pilihan kita di pagi hari ini yang tentunya akan memberikan semangat pagi, spirit pagi untuk Anda memulai beragam informasi. Nah, dua di antaranya sudah kami hadirkan ya dalam penyampaian warta berita daerah, tepatnya di ya yang di, sudah kami sampaikan ya di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk informasi perakiran cuaca ya di Kota Kaimana, Anda boleh membuka di laman resmi BMKG. Ya, di informasi BMKG Kaimana untuk melihat informasi cuaca seperti apa perakiran cuaca Kota Kaimana di hari ini. Anda boleh melihat ya, apalagi di hari Senin, hari yang disibukkan dengan beragam aktivitas Anda, agar tidak terhalangi dengan situasi cuaca pagi, Anda boleh melihat informasi perakiran cuaca di laman resmi BMKG Kaimana. Nah, berdengar satu informasi dulu saya hadirkan untuk Anda, di mana Kodim 1803 Fakfak menuntaskan pembangunan dua jembatan di Kabupaten Fakfak sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan wilayah. Nah, kedua jembatan tersebut berada di Kampung Adora, Distrik Telupatipi, dan Kampung Wonorejo, Distrik Bemberai. Rampungnya pembangunan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat di kedua wilayah tersebut. Selain mendukung aktivitas sosial, keberadaan jembatan juga diharapkan mempermudah kegiatan pendidikan dan perekonomian warga. Dan tim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahmat SPD mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bentuk komitmen TNI untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Nah, sarana penghubung yang memadai sangat penting untuk mendukung aktivitas warga dan kemajuan wilayah. Dan DIM juga menyampaikan bahwa keberadaan infrastruktur yang telah dibangun harus dijaga dan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh masyarakat, dan berharap manfaat jembatan dapat dirasakan dalam jangka panjang untuk menunjang berbagai aktivitas warga.

mereka. Nah, menurut Walin juga kehadiran personil Kodim 1803 Fakfak di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan. TNI juga berupaya membantu mengatasi berbagai kesulitan masyarakat melalui kegiatan pembangunan dan sosial sesuai kemampuan serta tugas yang diemban. Ia menegaskan pembangunan dua jembatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kodim 1803 Fakfak berharap jembatan dapat meningkatkan konektivitas, memperlancar roda perekonomian, dan mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Fakfak.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ secara penuh selama satu pekan imbas dari temuan 995 pucuk senjata di sekolah tersebut. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas hingga minggu kemarin. Luas lahan yang terdampak sudah mencapai 520 hektar. Sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan melalui jalur darat dan udara. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mencatat sekitar 150 petugas gabungan dan relawan masih berupaya memadamkan api yang membakar lahan di kawasan Wadon Gunung Gede dengan luas lahan terbakar yang terus bertambah. Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kekhususan aturan adat di daerah. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa.
2: Badan Legislasi DPR RI menilai penyusunan RUU Masyarakat Adat perlu memperhatikan kekhususan pengaturan yang telah berlaku di sejumlah daerah. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mencontohkan Papua yang memiliki undang-undang otonomi khusus dengan ketentuan tersendiri terkait masyarakat adat. Parta menegaskan aturan nasional nantinya tidak boleh menimpa ketentuan khusus yang berlaku di Papua. Menurutnya, keunikan masing-masing daerah dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan daerah sesuai kekhususan wilayahnya.
1: Kalau keunikan-keunikan itu kan kalau diatur di dalam undang-undang tentu tidak bisa. Itu nanti pasti turunnya dalam bentuk peraturan daerah masing-masing. Ya, kalau karena Papua ini diberlakukan daerah otonomi khusus, seharusnya peraturan di tingkat nasional jangan menimpa peraturan otonomi khusus. Namanya juga undang-undang otonomi khusus, jadi khusus dia. Jadi nggak bisa ditimpa-timpa lagi dengan undang-undang yang lain.
2: Sebelumnya, anggota Balik DPR RI Iketut Karyasa Atnyana menilai RUU Masyarakat Adat perlu segera diselesaikan karena masyarakat adat masih menghadapi berbagai persoalan. Rancangan aturan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai hak masyarakat adat termasuk hak komunal dan persoalan agraria.
3: Kemudian bagaimana nanti dalam undang-undang itu nanti akan dibuatkan pasal-pasal terhadap konflik-konflik agraria. Nah, kemudian menyangkut juga bagaimana mempertahankan adat istiadat budaya itu termasuk masalah pendanaan dan sebagainya, kemudian masalah pendataan dan juga tentang ada kepastian. Nah, sehingga melalui undang-undang ini tentu kita ada suatu kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat itu, baik menyangkut masalah komunal, agraria dan menyangkut masyarakat adat, kepentingan adat itu sendiri.
2: Balik DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat. Harmonisasi regulasi nasional dan aturan khusus daerah diharapkan dapat memperkuat perlindungan masyarakat adat tanpa menghilangkan kekhasan masing-masing wilayah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional ke-42, di mana sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh pada akhir pekan ini. Berikut laporan selengkapnya Juma Muhammad.
4: Jadi nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jahri Saleh.
5: Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan hadiah spesial bagi anak-anak pada momen Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sebanyak 2.000 anak mendapatkan fasilitas masuk gratis ke Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sebagai bentuk pemenuhan hak anak untuk bermain, berekreasi, dan memperoleh ruang tumbuh yang layak. Program tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Anak Nasional yang digelar Pemko Banjarmasin sekaligus wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan lingkungan yang ramah anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan mengatakan kuota tiket gratis dibagi selama 2 hari pelaksanaan yakni Sabtu dan Minggu. Ramadan menegaskan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Banjarmasin yang menempatkan anak sebagai aset paling berharga dalam pembangunan daerah. Karena itu pihaknya berkomitmen memaksimalkan pemenuhan hak-hak anak sekaligus menjalankan prinsip-prinsip konvensi hak anak secara berkelanjutan.
4: Memang bagaimana mereka adalah generasi penerus kita masukkan anak. Jadi nanti hari Sabtu gratis 1.000 anak dan hari Minggu juga gratis 1.000 anak di Taman Satwa Jari Saleh. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana. Kemudian masih festival sayang anak oleh korup anak. Alhamdulillah mudah-mudahan jalan lancar dan maksimal.
5: Sebelumnya Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemko Banjarmasin melakukan pemenahan secara besar-besaran. Fatah, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar refreshing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
6: Saya ajak-ajak anak-anak aja kan liburan Pemko Banjarmasin yang paling dekat kan wahana ya di sini. Alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus, apalagi kan terkait dengan binatang dan hal yang lain itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak itu lebih tersalurkan lah untuk hobinya.
4: Sarana edukasi juga bang lah.
6: Iya sarana edukasi lah.
5: Pemko berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemko tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Tamojang melalui pengembangan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
2: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
7: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dalam upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
2: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
8: Ada beberapa orang yang mungkin anti-zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasannya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
2: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Enam wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
9: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutlah selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
10: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Masuk hari ke 6 pemadaman di sana, kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ketiga, kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari kedua di Desa Bunsur, Kecamatan Sunia. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Jatsur, Kabupaten Bengkalis masuk hari kedua juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar masuk hari kedua.
9: Sementara itu warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
11: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau, hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
9: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kurang lebih 45 penyelam profesional melakukan pengibaran bendera merah putih dari dalam air di Umbul Pongok, Klaten dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
12: Yang kita harapkan adalah kita ingin menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara ini untuk mengedukasi para pengunjung bagaimana kita mencintai bangsa ini.
13: Secara unik dilakukan manajemen Umbul Pongok Polan Harjo Klaten dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga membentangkan bendera merah putih berukuran besar. Marketing Umbul Pongok Agus Santosa kepada RRI mengatakan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan membentangkan bendera merah putih dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 18 meter dengan melibatkan kurang lebih 45 penyelam profesional.
12: Ini kita melakukan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan juga kita melakukan pengibaran bendera merah putih di permukaan air dengan bendera besar ukuran 20x18. Dan ini kita menggandeng beberapa komunitas penyelam di Solo, Jogja maupun Klaten sendiri.
13: Dari 45 penyelam tersebut antara lain berasal dari SAR Klaten, UNS, UKM, SAR Karanganyar, ISI Solo, MTA, dan Sentra Selam Yogyakarta. Dikatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan lebih menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan negara. Selain itu, mengedukasi kepada para pengunjung Umbul Pongok untuk lebih mencintai bangsa Indonesia dan menghargai para pendiri bangsa, serta mensosialisasikan desa Pongok yang tetap melestarikan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Rasa bangga dan haru dirasakan para penyelam yang dapat ikut serta memeriahkan dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Salah satunya Ipan dari Sar Klaten yang merasa spektakuler karena tidak semua orang dapat melakukan, yakni dengan cara menyelam.
14: Sangat spektakuler sekali, soalnya tidak seperti pengibaran bendera secara konvensional di lapangan atau di teras-teras kantor, halaman kantor. Nah, beda sekali, yaitu di air di underwater, dan tidak semua orang bisa melakukannya.
13: Ia juga mengatakan keikutsertaan kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Sementara informasi yang diperoleh RRI, pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Umbul Ponggok tersebut sudah yang ke-10 kalinya. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, di mana dilaporkan dalam rangka menyemarakan HUT ke-80 Jala Senastri, ribuan warga membadati Ko Armada 2 untuk mengikuti Jala Senastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
15: Rangkaian peringatan hari jadi ke-80 Jala Senastri di Ko Armada 2 Surabaya Minggu pagi dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti ajang Jala Senastri Run 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan olahraga hingga pameran alutsista sukses memikat masyarakat kota yang hadir. Ketua Umum Jala Senastri, Vera Muhammad Ali, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa gelaran ini bertujuan utama membudayakan gaya hidup sehat sekaligus mempererat sinergi antara keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan masyarakat.
16: Dan saya Jala Senastri bisa membudayakan hidup sehat, kemudian menjalin kebersamaan, kekompakan baik di keluarga besar TNI Angkatan Laut sendiri maupun TNI Polri dan masyarakat. Kemudian harapan saya juga Jala Senastri bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan hal-hal yang positif, memberikan contoh yang positif yang bisa ditiru oleh masyarakat baik keluarga besar Angkatan Laut maupun TNI Polri dan lainnya.
15: Kemeriahan kian terasa dengan diadakannya kunjungan terbuka ke KRI Brawijaya dan KRI Bimasuci. Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh Dewi, salah seorang pengunjung asal Surabaya, yang mengaku bangga bisa melihat kapal perang canggih terbaru milik TNI Angkatan Laut secara langsung.
17: Senang bisa lihat alutsista NHL, kita bisa mengenal lah, terus bisa lihat langsung lah, lihat dari media aja.
15: Oleh karena itu, ia berharap kegiatan serupa bisa terus diselenggarakan sebagai hiburan untuk masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
0: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra, Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga nilai budaya dan yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
18: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua DPW Matra Jatim Pangeran Panji Sri Suputra Jawa Uca Cipto Nikro di Pendopo Lokatantra. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Ketua DPD Matra Lamongan Heru Widi mengatakan agenda awal yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota. Menurutnya keberadaan Matra tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya.
19: Jadi berkepribadian di dalam kehidupan atau berkepribadian dalam berbudaya itu adalah merupakan filosofi. Bahasanya kita di dalam berbudaya itu tidak sembarangan, tetapi

0: yang punya daya saing dan tentu menjadi daerah yang megilan.
1: Pelantikan Matra diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi, tetapi juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat di Lamongan. Varian Raki melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan ASTA Cita. ASTA berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. ASTA Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong

0: من هر این.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia. Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan.

di usia ke-81. Mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mencatat tren pertumbuhan investasi yang positif sejak terbentuknya provinsi baru. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
2: 3 tahun terbentuk menjadi daerah otonomi baru, Provinsi Papua Selatan mencatat puluhan perusahaan baru yang masuk ke Papua Selatan dan tersebar di 4 kabupaten. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Selatan Petrus Asem mengatakan, sebagian besar perusahaan bergerak pada sektor kehutanan, perkebunan, dan jasa lingkungan. Terdapat pula wilayah yang belum dapat diproses untuk investasi karena telah dialokasikan pemerintah untuk mendukung program strategis nasional. Menurut Petrus Asem, Papua Selatan masih memiliki peluang investasi di berbagai sektor selain perkebunan dan potensi tersebut terus diperkenalkan kepada calon investor agar investasi tidak hanya terpusat pada satu bidang usaha saja.
3: Di mana tugas sehari-hari penanaman modal itu terkait dengan bagaimana investasi itu datang di Papua Selatan dan perizinan itu bagaimana melayani izin terkait dengan perusahaan yang datang. Dan tugas-tugas itu dibagi untuk pelayanan tiap hari. Bagaimana investasi hadir di suatu daerah? Investasi itu tidak dipanggil oleh Papua Selatan, tidak dipanggil oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP, tapi berdasarkan pada potensi daerah yang dimiliki oleh.
2: Prospek investasi di Papua Selatan dinilai semakin baik karena didukung oleh situasi keamanan yang kondusif serta ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Pemerintah juga terus mengingatkan investor agar membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat di lokasi investasi. Pemprov gencar melakukan promosi investasi melalui berbagai forum dengan memperkenalkan potensi unggulan daerah sekaligus memberikan informasi mengenai aksesibilitas dan peluang investasi di setiap kabupaten. Jessica Ardana melaporkan.
1: Open Turnamen Basket Tarantula Kings 2026 Season 2 resmi ditutup di Gor Petrus Kaviar Biak. Roni Lololuan melaporkan selengkapnya.
4: Open Turnamen Bola Basket Tarantula Kings perebutan Piala Bergilir Bupati Biak Numfor tahun 2026 resmi mencapai babak final dan ditutup pada Sabtu malam 8 Agustus 2026 bertempat di Gor Petrus Kaviar Biak. Ajang bergengsi ini mengusung tagline yang jago-jago saja diikuti oleh 10 tim basket berprestasi perwakilan dari berbagai kabupaten kota di Papua mendapat dukungan positif dari berbagai kalangan terutama pemerintah daerah dan sponsor selama turnamen berlangsung. Pembina klub basket Tarantula Kings Biak, Ibtu Daniel Rompaidus SHMH mengatakan Open Turnamen Basket ini menjadi ajang pencarian dan pembinaan minat bakat atlet muda Papua untuk dipersiapkan menghadapi event serupa tingkat nasional. Di sisi lain, sebagai wadah

0: mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba, dan hal negatif lainnya yang berpotensi merusak moral dan masa depan.
1: Dia sih sebenarnya sudah tahu, makanya kan itu harus diperhatikan lagi terkait dengan potensi anak-anak kita yang ada di kabupaten Jakarta, sehingga terakhir bibit-bibit untuk bisa mutasi. Ya ini merupakan hal yang positif daripada mereka melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat dan kabupaten Jakarta. Mereka harus memberikan hal-hal yang positif. Jadi kita punya adik-adik yang mengencet atau kaum milenial ini untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Harapan kami baik dari pemerintah daerah, kemudian dari ada tokoh masyarakat dan para kami juga dari pihak kepolisian berharap ke depan event-event ini harus lebih ditingkatkan lagi.
0: Sementara Ketua Panitia Open Turnamen Basket Dedi Kunsiang mengatakan kejuaraan ini sejak pembukaan hingga penutupan berjalan lancar dan sukses berkat dukungan semua pihak baik panitia maupun sponsor terutama Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra. Ia menyebut Open Turnamen Basket selama berlangsung kurang lebih satu minggu masing-masing tim bertanding habis-habisan untuk mengumpulkan poin kemenangan namun tetap mengedepankan hubungan persaudaraan dan sportivitas. Menurut Dedi, kejuaraan ini sangat positif karena antusiasme peserta dan masyarakat terbilang cukup tinggi selama turnamen berlangsung, bahkan memberikan nilai ekonomis bagi pelaku usaha yang jualan di area Gor Petrus Kaviar Biak.
2: Malam hari ini terakhir final yang akan diselenggarakan antara tim Tarantula Kings dari Kabupaten Biak Numfor dan FMBBC dari Jayapura. Target penonton hari ini kalau bisa memenuhi target yang kayak 800 sampai 1000 penonton bergabung untuk pertama kali di Kabupaten Jakarta. Pertandingan ini memperebutkan piala bergilir Bupati Kabupaten Jakarta.
0: Sebelumnya, pelatih klub Tarantula Kings Biak, Iwan Pongsipulung mengatakan optimis tim binaannya mampu meraih juara karena 3 bulan sebelumnya telah menjalani latihan dan siap menghadapi pertandingan. Ia mengakui meskipun di babak final, tim FMBBC Kota Jayapura syarat prestasi dan berpengalaman namun tetap mengandalkan tim Tarantula Kings Biak masih yang terbaik di Tanah Papua.
3: Dari sisi bersaing memang 50-50, tapi dari sisi persiapan, saya rasa Tarantula bisa ambil kemenangan lagi.
4: Kita optimis ya?
3: Iya.
0: Hingga Sabtu malam dilangsungkan babak final Open Turnamen Basket dengan saling berhadapan tim Tarantula Kings Biak dengan tim FMBBC Mandala Kota Jayapura.
5: TNI Angkatan Udara Lanut Manuhua Biak memfasilitasi kepulangan 30 mahasiswa kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat atau KKN PPM Universitas Gajah Mada Biak Elok 2026 dari Biak menuju ke Yogyakarta menggunakan pesawat jenis A-400 milik TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya Tririan.
6: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Manuhua Biak memfasilitasi kepulangan 30 mahasiswa kuliah kerja nyata KKN PPM dari Universitas Gajah Mada Biak Elok 2026 menuju Yogyakarta Sabtu 8 Agustus 2026. Pulangan mahasiswa tersebut berlangsung di Skadron Udara 27 Biak menggunakan pesawat A-400 milik TNI Angkatan Udara setelah sebelumnya selama 50 hari melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kampung Saribra, Pulau Bromsi, Distrik Kaimando, Padaido, Kabupaten Biak Numfor. Komandan Lanut Manuhua Biak Kolonel Penerbang Rohmat Kusmayadi mengatakan dukungan terhadap kepulangan mahasiswa KKN PPM UGM ini merupakan bagian dari sinergi TNI Angkatan Udara dalam mendukung kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya KKN PPM UGM telah memberikan kontribusi positif bagi masyarakat selama melaksanakan kegiatan pengabdian di wilayah Kabupaten Biak Numfor.
7: Dan ini adalah salah satu bagian dari komitmen Lanut Manuhua untuk mendukung kepentingan Kabupaten Biak sehingga harapannya dengan kami dapat memberangkatkan mahasiswa itu ke Biak ini juga bagian dari kontribusi balik dari Kabupaten Biak terhadap mahasiswa yang telah melaksanakan KKN khususnya dan umumnya kepada Civitas Akademika UGM bahwa di sini ada kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Biak dengan Civitas Akademika UGM.
6: Dan Lanut menambahkan, dukungan tersebut sekaligus menunjukkan

0: menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah dan TNI Angkatan Udara yang telah membantu proses kepulangan mahasiswa menuju Yogyakarta.
1: Cukup haru dan cukup senang juga bisa pulang. Dia dibantu oleh dari Bapak dan Nani di sini. Kita sudah melakukan kegiatan KKN selama 50 hari dan warga juga cukup senang. Kita juga cukup puas dengan hasil apa yang sudah kita kerjakan. Dan kita harap kedepannya ya bisa dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih atas bantuannya dari Pemda Kabupaten Biak Numfor dan TNI AL.
0: Di tempat yang sama, Kepala Kampung Saribra, Konstantinus Kaviar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada mahasiswa KKN PPM UGM yang telah hadir serta memberikan pendampingan kepada masyarakat selama pelaksanaan KKN. Menurutnya, mahasiswa telah memberikan materi motivasi dan dorongan kepada masyarakat melalui berbagai bidang yang menjadi bagian dari kegiatan pengabdian.
2: Banyak materi dan motivasi untuk membantu masyarakat Kampung Saribra. Terima kasih untuk mereka dan kata-kata terakhir yang saya berikan untuk mereka. Semoga mereka kembali dengan selamat sampai di tempat tujuan dan semoga mereka dapat berhasil semuanya. Dan suatu saat pasti akan kembali untuk bertemu.
0: Untuk diketahui, sebanyak 30 mahasiswa KKN PPM UGM Biak Elok 2026 sebelumnya melaksanakan berbagai program pemberdayaan selama 50 hari di Kampung Saribra. Program tersebut disusun berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan bagian pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan secara langsung di tengah masyarakat. Tri Rian melaporkan.
3: UMKM kuliner daerah memanfaatkan tren makanan Jepang dan Korea untuk memperluas pasar Manokwari. Rizka Amelia melaporkan selengkapnya.
4: Minat masyarakat Manokwari terhadap kuliner Jepang dan Korea terus meningkat, sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM lokal untuk menghadirkan menu dengan cita rasa yang berbeda. Pemilik UMKM Andris Food Andi Rismawati mengatakan rasa penasaran menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat tertarik mencoba makanan Jepang dan Korea yang sebelumnya belum banyak ditemui di Manokwari. Menurutnya, setelah mencoba dan merasa cocok, pelanggan kemudian melakukan pembelian kembali hingga promosi dari mulut ke mulut turut memperluas jangkauan usahanya. Andi menilai, inovasi menjadi kunci bagi pelaku usaha kuliner untuk mempertahankan minat pelanggan di tengah persaingan yang semakin berkembang. Penambahan menu dan peningkatan kualitas rasa dilakukan agar konsumen tidak mudah bosan. Ia menyebut, media sosial memiliki peran penting sebagai sarana promosi yang mampu menjangkau masyarakat lebih luas.
5: Pertama itu, awal buka itu kan belum terlalu familiar di Manokwari ya. Mungkin dari awal-awalnya orang gak penasaran ini makanan apa sih dari makanan Jepang. Mungkin dari itu rasa ingin tahunya customer tentang makanan Jepang ini, akhirnya mereka mulai mencoba untuk rasa, akhirnya mungkin cocok di mereka. Akhirnya mereka continue tuh untuk membeli, di order. Mungkin dari promosi akhirnya mulut ke mulut, awal-awalnya dari mulut ke mulut, akhirnya jadi sampai sekarang menyelesaikan era kan kuliner itu kan setiap hari itu pasti akan ada banyak mulai persaingan atau menu-menu baru yang mulai bermunculan kan, jadi otomatis kita juga harus mengikuti perkembangan kuliner ini, dia mungkin arahnya lagi kemana, kita harus ikut seperti itu. Kalau untuk inovasi itu sangat penting ya, karena kita harus mencoba hal yang baru, menciptakan menu-menu yang baru agar mereka pada para pelanggan itu tidak bosan dengan makanan yang ada. Jadi mereka ada yang baru lagi nih, kita coba lagi, kita membuat makanan lebih baik, lebih enak lagi untuk mereka bisa beli seperti itu.
4: Sementara itu, salah seorang pembeli, Syukri, mengaku awalnya mencoba kuliner Jepang dan Korea karena penasaran setelah melihat berbagai jenis makanan tersebut di media sosial. Ia mengatakan, kehadiran UMKM yang menyediakan menu tersebut membuat masyarakat Manokwari dapat menikmati pengalaman kuliner baru tanpa harus bepergian keluar daerah.
6: Kalau menurut saya, ya menarik sih. Apalagi kan makanan Jepang dan Korea sebelumnya ya tidak terlalu banyak ditemui di Manokwari. Terus saya sering lihat juga makanan seperti ini di media sosial. Jadi pas sudah pas UMKM lokal yang menyediakan makanan kayak gitu ya, saya tertarik buat coba. Setelah nyoba ternyata enak juga, cukup sesuai lah dengan selera saya. Dari situ ya tertarik untuk beli lagi, apalagi pilihannya juga kan beragam dan ada inovasi baru. Menurut saya sih dengan adanya kuliner seperti ini bisa memberikan pengalaman baru lah buat masyarakat di Manokwari, supaya bisa menikmati makanan dengan cita rasa yang berbeda toh, tanpa harus pergi keluar kota atau keluar daerah lah.
4: Berkembangnya kuliner dengan konsep internasional di Manokwari menunjukkan semakin beragamnya pilihan makanan yang dapat diminati masyarakat. Dukungan konsumen serta pemanfaatan media sosial diharapkan mampu mendorong pelaku usaha kuliner daerah semakin berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komandan Pangkalan TNI AL dan Lanal Tual mendorong peningkatan infrastruktur dan kualitas pendidikan anak usia dini. Resti Febrianti melaporkan selengkapnya.
7: Komandan Lanal Tual Kolonel Laut P. Muhammad Ahnaf melakukan kunjungan perdana ke TK Hang Tua, Kota Tual. Setelah resmi menjabat sebagai Dan Lanal Tual, dalam kunjungan tersebut Ahnaf hadir bersama istrinya yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Hang Tua Perwakilan Tual, Nyonya Yeti Muhammad Ahnaf, untuk melihat secara langsung perkembangan pendidikan di TK Hang Tua. Dan Lanal mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan pendidikan di TK Hang Tua, sekaligus menyampaikan sejumlah hal kepada pihak sekolah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah revitalisasi gedung sekolah yang merupakan bantuan Presiden melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
8: Saya selaku Komandan Lanal Tual yang baru sebagai pembina Yayasan Hang Tua yang ada di Tual, istri juga sebagai perwakilan ketua Yayasan Hang Tua Tual, ingin melihat jauh mana pendidikan terutama yang TK ini yang ada di Hang Tua. Di semacam kunjungan kerja, mungkin juga ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan akan adanya revitalisasi gedung sekolah yang digagas oleh bantuan dari Presiden Prabowo dari Kemendikbudristek.
7: Menurut Dan Lanal, perkembangan pendidikan di Kota Tual sudah cukup baik, termasuk di TK Hang Tua. Namun ia menilai masih diperlukan perhatian yang lebih intensif, khususnya dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur sekolah serta peningkatan kualitas pembelajaran. Ia berharap para pengajar semakin giat memberikan pelatihan kepada anak-anak dengan metode pengajaran yang disesuaikan dengan tingkat atau kemampuan mereka. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Hang Tua Enos Larbona menyambut baik kunjungan perdana dan Lanal Tual bersama Ketua Yayasan Hang Tua Perwakilan Kota Tua. Ia mengaku senang karena kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pihak sekolah untuk melihat langsung kesiapan sarana dan prasarana maupun proses pembelajaran di TK Hang Tua.
9: Pertama-tama saya merasa atas nama sekolah kami merasa berterima kasih dan merasa sangat senang atas kunjungan Dan Lanal Tual yang baru beserta Ibu Ketua Pengurus di TK Hang Tua, sekaligus melihat kesiapan operasional sekolah baik sarana-prasarana maupun dalam pembelajaran. Sangat penting karena Yayasan Hang Tua merupakan salah satu yayasan yang selalu memberikan masukan, arahan, sekaligus memberikan kepada kami hal-hal yang berkaitan dengan dukungan.
7: Larbona mengatakan kunjungan tersebut sangat penting bagi sekolah, mengingat berbagai kegiatan di TK Hang Tua selama ini turut melibatkan dukungan dari TNI Angkatan Laut. Dukungan tersebut tidak hanya dalam kegiatan sekolah, tetapi juga mencakup berbagai kebutuhan termasuk bantuan transportasi dan dukungan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Larbona juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Dan Lanal Tual terhadap TK Hang Tua. Ia berharap sinergi antara sekolah, Yayasan Hang Tua dan TNI Angkatan Laut dapat terus terjalin sehingga mampu mendukung peningkatan sarana-prasarana serta kualitas pendidikan bagi anak-anak di TK Hang Tua. Dari Tual, Resi Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan serta meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Provinsi Maluku menjadikan industri kelapa dan pala mendukung hilirisasi pertanian. Berikut laporan selengkapnya Syaira Sengaji.
2: Pemerintah Provinsi Maluku menjadikan pengembangan industri pengolahan kelapa dan pala sebagai langkah strategis untuk mendukung percepatan program hilirisasi pertanian. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku Ilham Tauda mengatakan, penguatan industri berbasis komoditas unggulan tersebut merupakan tindak lanjut kebijakan nasional serta hasil koordinasi lintas sektor. Ditegaskan, pengembangan dua industri tersebut merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat hilirisasi komoditas perkebunan khususnya tanaman perkebunan rakyat. Ilham menjelaskan, secara potensi Maluku merupakan salah satu sentra pala nasional. Berdasarkan data luas area dan produksi tanaman perkebunan rakyat seperti pala, di Maluku mencapai 31.624 hektar dengan jumlah petani 28.360 kepala keluarga dan produksi mencapai 512 ton. Kutengah dengan luas area sekitar 11.055 hektar melibatkan 14.521 petani dan produksi mencapai 2.134 ton. Selanjutnya, Kabupaten Seram bagian timur dengan area 8.831 hektar dan produksi 1.287 ton, serta Kota Ambon dengan produksi mencapai 746 ton. Selain itu, pala juga dikembangkan di Kabupaten Maluku Tengah, Buru, Seram bagian barat, Buru Selatan, Maluku Barat Daya, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, dan Kota Tual yang secara keseluruhan menunjukkan ketersediaan bahan baku yang memadai untuk mendukung industri pengolahan.
3: Kalau target itu kan ada dua, target kita itu hanya untuk peningkatan produksi, target kita untuk memenuhi kebutuhan dari APBN atau provinsi-provinsi. Nah, padahal kita punya core yang bisa diakses, dua yang sangat murah. Kalau kita bicara tentang asuransi tani itu setelah saya mengevaluasi selama ini praktis tidak terrealisasi asuransi.
2: Ilham Tauda menambahkan, dua industri pengolahan kelapa dan pala tersebut direncanakan akan dikembangkan di kawasan Kabupaten Maluku Tengah sebagai investasi murni Badan Usaha Milik Negara BUMN melalui dana antara yang dialokasikan untuk pemerintah Provinsi Maluku. Pihaknya pun telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Gubernur Maluku dan diminta untuk mengawal proses realisasi program, termasuk percepatan perizinan dan kesiapan pendukung lainnya. Menurutnya, hilirisasi industri kelapa dan pala akan meningkatkan nilai tambah produk, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta mempermudah akses pemasaran bagi petani. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Syaira Sengaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Deputi Kemenko Pangan mendukung pengembangan garam di Maros. Berikut Kristianto melaporkan selengkapnya.
4: Upaya mendorong swasembada garam nasional mendapat perhatian dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko Pangan. Tim Deputi Kemenko Pangan mengunjungi lokasi pengembangan garam di Desa Ampekale, Kabupaten Maros beberapa waktu lalu. Kunjungan dipimpin Dr. Mas Rizal bersama 5 staf Kemenko Pangan. Rombongan juga didampingi Dinas Perikanan Kabupaten Maros, Pemerintah Desa Ampekale, serta tim garam Universitas Hasanuddin. Di lokasi tambah, tim berdiskusi dengan perwakilan tim garam Unhas, Dr. Adi Muhammad Ansar. Ansar menjelaskan, pengembangan garam di Ampekale merupakan bagian dari hilirisasi hasil riset Unhas yang telah dilakukan sejak 2012. Riset tersebut dikembangkan untuk mengolah air laut menjadi garam konsumsi, garam industri, hingga garam farmasi. Pada 2023, inovasi tersebut mendapat penghargaan sebagai inovasi terbaik kategori ekonomi biru melalui program Kedai Reka. Tahun ini, teknologi tersebut kembali diterapkan melalui program Hilir Riset dengan skema dorongan teknologi bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Perikanan.
5: Ini kan adalah hilirisasi hasil riset teman-teman di Universitas Hasanuddin tentang bagaimana kita membuat garam. Jadi kalau di Ampekale itu khusus atau di Maros daerah pesisir itu kita mencoba memanfaatkan lahan yang mengalami kekeringan saat musim kemarau. Kita buat garam di situ dengan menggunakan teknologi greenhouse salt tunnel dan geomembran bagian bawahnya untuk media penggaramannya. Terus kita juga padukan dengan penyaring sehingga hasil yang diperoleh itu lebih baik.
4: Usai meninjau langsung proses produksi, Dr. Marizal mengapresiasi pengelolaan tambak garam di Ampekale. Ia menyebut lokasi tersebut sebagai salah satu kawasan produksi garam dengan penggunaan greenhouse, salt tunnel, dan geomembran yang paling rapi dan baik. Mas Rizal juga menilai Ampekale memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi garam, mengingat masih luasnya lahan tambak yang dapat dimanfaatkan. Menurutnya kebutuhan garam nasional masih mengalami kekurangan sekitar 3 juta ton. Karena itu pemerintah terus mendorong berbagai inovasi dan pengembangan produksi garam dalam negeri untuk mewujudkan swasembada garam. Mas Rizal menegaskan pemerintah akan hadir mendukung pengembangan produksi garam di Maros sehingga potensi daerah dapat dioptimalkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat petambak.
6: Dukungan pemerintah itu saya rasa pemerintah hadir, pemerintah akan hadir di Maros ini. Tentunya kita mendapat informasi bahwa Maros ada produksi seperti ini, kita langsung menghadiri. Ini menunjukkan bahwa pemerintah juga hadir ya, memperhatikan produksi masyarakat.
4: Teknologi pembuatan garam menggunakan greenhouse salt tunnel atau GST dan geomembran. Teknologi ini diterapkan oleh kelompok usaha rakyat atau KUGAR Pace Ampekale dengan pendampingan tim garam Unhas dan mahasiswa KKNT. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengetatan pengawasan distribusi minyak tanah menjadi fokus para ketua RT dan pemilik pangkalan. Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
7: Penambahan kuota minyak tanah bersubsidi di sejumlah pangkalan di beberapa kelurahan disambut baik masyarakat. Namun, warga berharap kebijakan tersebut dibarengi dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ketua RT 13 Kelurahan OETT, Yanti Fangkidae, mengatakan selama ini pasokan minyak tanah di wilayahnya masih jauh dari mencukupi. Menurutnya, RT 13 dan RT 14 hanya mengandalkan satu pangkalan yang harus melayani banyak kepala keluarga. Ia menilai penambahan kuota yang mulai disalurkan merupakan langkah positif. Namun, distribusi sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pangkalan agar pelayanan kepada masyarakat lebih merata.
8: Kalau bisa, kuota itu per pangkalan. Ini pangkalan ini kan miliknya RT 15 dan 16. Dan kami RT 13 dan 14 dititipkan di sini. Kalau bisa dipangkalankan, bisa. Jadi, kami minta juga pihak-pihak terkait bisa turun ke pangkalan-pangkalan yang ada waktu kemudian.
7: Hal senada disampaikan pengelola pangkalan Yasinta Hayong. Ia menjelaskan, pangkalannya mendapat tambahan kuota sebanyak 2 drum dari Disperindak Kota Kupang sebagai respon atas meningkatnya kebutuhan masyarakat.
9: Penambahan kuota karena ada permintaan ini dari Disperindak karena ada kekurangan minyak di warga dong. Dapat yang penambahan kuota, dapat ekstra dari Disperindak.
7: Pengawasan distribusi dinilai tetap menjadi kunci agar tambahan kuota benar-benar memberikan manfaat. Keterlibatan RT dan RW dalam memantau penyaluran dinilai penting karena mereka mengetahui secara langsung kondisi warganya dan dapat membantu memastikan pembagian berlangsung adil, tepat sasaran, serta mencegah penyimpangan dalam distribusi minyak tanah bersubsidi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. paling tidak untuk

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mempercayakan proses penyelidikan penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur kepada aparat penegak hukum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memperlakukan tarif khusus transportasi hanya Rp1 sebagai kado khusus bagi masyarakat ibu kota dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah dokumen seusai menggeledah 15 lokasi di 4 wilayah selama 5 sampai dengan 8 Agustus 2026 terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anong Widiantoro. Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mikro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau resensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
3: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
4: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya, Joshua Siombing.
5: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
6: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
5: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045.

0: strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu apa namanya, jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term 2026-2029.
1: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Ali Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rindekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
2: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
1: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali, sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN merekomendasikan teknologi hujan buatan untuk mitigasi kekeringan di ibu kota Nusantara. Berikut laporan selengkapnya Andreas Trisno.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merekomendasikan penguatan mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan di ibu kota Nusantara IKN melalui pemanfaatan teknologi hujan buatan. Rekomendasi itu disampaikan BRIN berdasarkan hasil penelitian kolaborasi dengan Universitas Mula Warman Samarinda serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara AMAN. Peneliti ahli utama Pusat Riset Politik BRIN, Saifuan Rozi, mengatakan kondisi cuaca ekstrim dan musim kering yang semakin panjang perlu diantisipasi sejak dini. BRIN mendorong otorita IKN mengkaji penggunaan menara pemancar hujan buatan sebagai alternatif teknologi yang lebih sederhana dan murah dibandingkan penggunaan pesawat untuk rekayasa cuaca. Teknologi tersebut dinilai dapat ditempatkan di sejumlah titik strategis dengan mempertimbangkan arah angin dan wilayah yang membutuhkan pasokan air. BRIN menilai langkah mitigasi penting dilakukan untuk mengantisipasi kekeringan sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan di kawasan Nusantara.
5: Dengan adanya pemancar itu, kita tidak khawatir lagi IKN akan kebakaran hutan dan lahan atau kekeringan. Dua hal yang banyak dikritik oleh para pihak bahwa Nusantara ini berpotensi kering dan sulit air gitu. Jadi itu masukan kami bahwa harus ada kerjasama pusat daerah atau TKN untuk memasang mana saja menara pemancar hujan buatan itu.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Ali Mudin, mengatakan kebutuhan air di IKN telah diperhitungkan seiring rencana perpindahan penduduk dan pembangunan kawasan. OIKN juga terus menyiapkan infrastruktur penyediaan air termasuk melalui bendungan Sepaku Semoy dan sistem distribusi air kepada masyarakat. Ali Mudin menambahkan OIKN juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan melalui pemantauan titik api serta peningkatan kapasitas dan peralatan petugas pemadam.
6: Dan saya pikir secara perlahan juga peralatan juga sudah dimunculkan, sudah diadakan di IKN termasuk pelatihan-pelatihan para petugas-petugas pemadam kebakaran. Dan itu juga concern kita dalam menjaga munculnya titik-titik api yang bisa kita pantau secara online.
4: BRIN sendiri menilai rekomendasi tersebut penting mengingat perubahan cuaca ekstrim dan potensi musim kering yang lebih panjang di kawasan Nusantara. Karena itu langkah mitigasi perlu disiapkan sejak dini agar risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan. Dari ibu kota Nusantara, Andar Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pegiat budaya di Kediri meminta pemerintah kota Kediri mengkaji ulang upaya alih fungsi bangunan

0: agar budaya di jalan stasiun menjadi lahan parkir. Berikut laporan selengkapnya Ayu Citra.
1: Pegiat budaya di Kediri, Imam Mubarak meminta Pemkot Kediri untuk mengaji ulang upaya alih fungsi bangunan cagar budaya di jalan stasiun yang menjadi lahan parkir. Hal itu disebutkan Imam Mubarak yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Kediri DK3 dan Presidium Dewan Kesenian Jawa Timur yang menilai bahwa langkah Pemkot Kediri tersebut patut dipikirkan kembali dan perlu belajar dari kasus penghancuran cagar budaya di Singapura yang akhirnya mereka sesali sebagai sebuah kesalahan karena ingin mengembangkan kawasan modern. Sementara itu, kondisi rumah tua yang akan dialihfungsikan oleh Pemda ini merupakan ikon sejarah yang menarik banyak sekali wisatawan untuk datang ke Kota Kediri.
2: Terkait masalah kontroversi akan dirobohkan atau akan dibangun tempat parkir di jalan stasiun dan jalan Doho yang berdampak pada objek cagar budaya, maka saya atas nama Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur sangat menyesalkan dan mengutuk jika terjadi. Belajarlah pada Singapura yang pernah melakukan sebuah kesalahan penghancuran cagar budaya hanya dengan alasan modernitas.
1: Di sisi lain, Imam Baru juga mengatakan bahwa upaya penyelamatan dan pelestarian cagar budaya adalah kewajiban semua masyarakat dan hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Terpisah seorang warga yang menghuni rumah cagar budaya di jalan stasiun Kota Kediri, Freddy membenarkan jika rencana perluasan lahan parkir yang akan diwujudkan pada tempat ini memang meniadakan huniannya dan itu tidak ada sosialisasi awal dari pihak pemerintah kepada pihak penghuni rumah. Pihaknya hanya diminta langsung mengosongkan rumah tersebut sampai batas waktu November 2026.
3: Kita cuma disuruh mengosongkan sampai batas November akhir dikosongkan, itu aja. Tapi masalah cagar budaya ini mau ditatanakan atau enggak itu belum ada kejelasan, makanya kami ya belum tahu. Terus sampai saat ini juga belum ada surat tindak lanjutnya bagaimana gitu.
1: Warga berharap adanya kejelasan kepada masyarakat, sebab hingga sekarang juga tidak ada surat keterangan apapun dari Pemda setempat, apalagi bagi mereka 16 rumah lama tersebut telah ditinggali sejak zaman kolonial hingga sekarang. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar puncak Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 di Stadion Watubelah. Berikut laporan selengkapnya Aura Aulia.
4: Pemerintah Kabupaten Cirebon menggelar seremoni puncak Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 di Stadion Watubelah Sumber Kabupaten Cirebon pada Minggu 9 Agustus 2026. Bupati Cirebon Imron menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan koperasi yang selama ini berperan

0: Kabupaten Cirebon. Ia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat kolaborasi, sinergi, dan inovasi dalam mengembangkan koperasi serta UMKM. Menurutnya, penguatan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan Kabupaten Cirebon.
1: Saya mengajak anak-anak muda Indonesia, khususnya Kabupaten Cirebon, tidak ragu bergabung dan berkarya melalui koperasi. Jangan menganggap koperasi sebagai suatu yang kuno. Saya yakin dengan energi dan gagasan generasi muda, koperasi Indonesia akan semakin maju, profesional, adaptif, dan berdaya saing. Pemerintah akan terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Cirebon, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat,

0: Kehilangan penerus.
1: Karena gini, untuk koperasi itu bukan hidup untuk sekarang, dan kita pun bukan melanjutkan, bukan mewariskan, bukan. Tapi kita adalah meminjam koperasi masa depan untuk dilaksanakan sekarang. Jadi ketika koperasi pengen hidup di masa depan, jadilah atau bersamailah dengan usia-usia yang akan hidup di masa depan. Ya, itu hanya pesan saya, tetapi itu penting untuk kita lakukan. Saya tidak menginginkan koperasi kita punah dalam beberapa waktu ke depan. Sejarah mengatakan mungkin akan berbeda dengan kedepannya.
0: Rangkaian puncak Harkopnas ke-79 dan Hari UMKM Nasional 2026 tidak hanya diisi dengan seremoni. Selain itu ada launching gerai

0: Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Palangkaraya terkendala sumber air dalam pemadaman sejumlah titik api, sehingga mengoptimalkan pembuatan sumur bor di lokasi terdekat dengan titik api yang meluas sampai ke permukiman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya masih terjadi di sejumlah wilayah selama musim kemarau, sehingga BPBD Kota Palangkaraya bersama tim gabungan Satgas Karhutla terus melakukan pemadaman dan pembasahan untuk mencegah api meluas sampai ke permukiman serta menekan dampak kabut asap. PLT Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, dalam penanganan Karhutla Palangkaraya, keterbatasan sumber air menjadi salah satu kendala utama karena parit, embung, dan sumber air di sekitar lokasi kebakaran mulai mengering akibat musim kemarau.
2: Tentunya Pak, karena posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman, karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Betul, saat ini walaupun BPBD Kota Palangkaraya sudah dibantu, di backup oleh provinsi melalui BPBD Provinsi, Dinas Kehutanan, Manggalakni juga, namun karena sebarannya begitu banyak, tetap mau tidak mau kita dari kesimpulan bahwa regu relawan harus kita tambah. Kita sudah merekrut 6 anggota relawan untuk hadir di dalam penanganan kerutuan di Kota Palangkaraya. Kesulitan kita, Pak Kabitnya, sumber air ya. Sumber air yang sudah 3 minggu ini memang tidak ada hujan, sehingga memang sulit untuk sumber air. Sehingga kita hanya mengandalkan melalui mobil damkar yang secara estafet kita.

0: upaya pencegahan sejak dini?
1: Ya, masyarakat, karena titik hotspot ini kan terdeteksi dengan aplikasi. Jadi sekecil apapun itu akan terdeteksi. Tetapi kami juga tidak mau underestimate atau menyepelekan. Ketika ada titik api, ada hotspot, anggota semua turun.
2: Ada yang sudah di polisian ya.
1: Hasilnya gimana? Di daerah mana itu kan juga kan di polisian lagi dalam penyelidikan. Ya.
0: Menurutnya karhutlah dapat dipicu oleh faktor alam maupun aktivitas manusia. Oleh karena itu Polda Kalimantan Tengah bersama seluruh instansi terkait terus mengedepankan langkah pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik api, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan sengaja. Edi Suroso melaporkan.
3: Kegiatan Run for Animals 2026 di Taman Mini Indonesia Indah menjadi ajang kampanye kepedulian terhadap kesejahteraan dan kelestarian satwa yang dikemas melalui kegiatan olahraga lari. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Run for Animals 2026 yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta mengajak masyarakat untuk berolahraga sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kelestarian satwa Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di area Dunia Air Tawar Jagat Satwa Nusantara ini diikuti masyarakat dari berbagai kalangan dengan sejumlah kategori lari mulai dari 3K, 5K hingga 8K. Panitia juga menyediakan kategori 3K bersama hewan peliharaan seperti anjing yang terbagi menjadi kategori anjing besar dengan berat lebih dari 15 kg dan anjing kecil dengan berat kurang dari 15 kg. Dalam sambutannya, Regional Office Head Kanwil Jakarta Balai Bayi BTN Tiana Elmaheti mengajak masyarakat yang hadir untuk berolahraga sekaligus berperan dalam upaya pelestarian satwa dan lingkungan.
5: Tema hari ini itu adalah Run for Animal, Every Step Matters, Run and Go. Jadi kepada semua teman-teman yang hadir hari ini, Bapak Ibu dan juga yang membawa keluarga dan juga yang membawa anak bulunya hari ini, ayo kita lari dengan semangat dan tentunya kita dengan melindungi satwa dan juga mengedukasi generasi bahwa dengan kita banyak membawa ikut serta dalam pelestarian lingkungan dan alam ini tentunya menjadi semakin membuat alam kita semakin baik.
4: Selain menjadi ajang olahraga, Run for Animals juga membawa misi konservasi dengan sebagian hasil kegiatan disalurkan untuk mendukung program pelestarian satwa termasuk Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK. Jaja selaku Marketing Communication Animalium mengatakan pihaknya menghadirkan satwa berupa rangkong dan iguana sehingga pengunjung juga dapat berfoto bersama satwa secara gratis dengan pendampingan.
6: Itu terus kita juga ada pameran hewan juga. Jadi ada exhibition juga, bisa foto bareng sama hewan.
7: Iya, gratis. Ada rangkong, ada iguana, ada gecko, dan ada
6: kita bawa terrarium.
7: Kalau rangkong kita bawa memang ini dari animalium ya. Dan memang ini hewan khas yang memang ada di animalium.
4: Kehadiran masyarakat dalam Run for Animals 2026 diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa upaya menjaga dan melindungi satwa Indonesia membutuhkan partisipasi masyarakat, tidak hanya lembaga konservasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus kita jaga bersama. Dengan kerja keras, kepedulian, dan persatuan, kita lanjutkan langkah menuju Indonesia yang lebih baik. Mari semarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa. Penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
0: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik kita pagi ini, yang pertama soal nuklir Indonesia dan kesiapan pengelolaan risikonya. Kemudian yang kedua mengenai Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan pembaruan buku ajar nasional. Yang ketiga soal Kementerian Kehutanan menutup semua pintu masuk wisata Bromo akibat kebakaran lahan dan hutan di sana. Dan nanti kita pantau juga ya bagaimana kesiapan berbagai macam kegiatan untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Nah, jadi pemerintah Indonesia menargetkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN komersial pertama pada rentang tahun 2032 hingga 2034. Kapasitas awal yang diprogramkan dalam RUPTL adalah sebesar 500 MW sebagai bagian dari bauran energi nasional menuju ke target emisi nol bersih atau net zero emission pada 2060. Nah, kemudian nanti kita bahas juga mengenai pemerintah melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto sedang mematangkan langkah untuk merombak dan memperbarui buku pelajaran nasional dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Kebijakan ini diambil setelah Presiden meninjau langsung sejumlah sekolah dan menemukan bahwa kualitas buku pelajaran yang ada saat ini masih kurang optimal, baik dari segi materi visual maupun juga ketahanan atau kualitasnya. Langkah ini diharapkan dapat menjadi investasi serius pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Nah, nanti kita pantau juga di kawasan Bromo ya, karena Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi menutup total seluruh pintu masuk kawasan wisata Gunung Bromo sejak Sabtu 8 Agustus. Nah, hingga data terakhir menyebutkan bahwa luas lahan yang terbakar sudah mencapai 520 hektar. Nanti kita update juga bagaimana perkembangannya. Baik, ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
1: Pagi.
0: Pagi, Pak Upi. Bagaimana Bone kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, masih dingin ini. Dingin.
0: Oh, begitu ya. Baik. Mau komentar yang mana, Pak Upi?
1: Yang anu. Apa nomor satu tadi?
0: Oh, tentang nuklir, Pak. PLTN Indonesia.
1: Oh, ya. Saya pilih nomor dua aja, ya.
0: Pembaruan buku. Buku ajar, ya. Silakan.
1: Begini, okay. Begini artinya. Memang perlu, ya, perlu sekali di... Yang, ya, di ditinjau kembali untuk pengadaan buku ajar. Sekarang kan rata-rata kalau kita anu ya, kita pelajari itu mungkin ya, tulisan itu terlalu, yang pertama ini masalah tulisan ya,
0: terlalu kecil,
1: terlalu kecil sekali, milimeternya terlalu ukuran terlalu kecil sekali. Jadi ya, ternyata setelahnya kalau anak-anak hasilnya harus membaca buku terlalu fokus lu,
0: hasilnya
1: kan kalau ya saya tahu ke terlalu fokus ke merusakan ya, sama merusak mata itu kalau terlalu fokus melihat untuk membaca tulisan kecil itu. Semestinya kan untuk tulisan buku pelajarnya itu harus sedikit anu ya, sedikit besar.
0: Lebih besar, supaya tidak merusak mata anak-anak ya. Begitu ya, tidak cepat pakai kacamata nanti ujungnya begitu ya.
1: Betul-betul sekali, karena rata, jangankan artinya anak muridnya, Om Seni, gurunya lagi kebanyakan sekarang yang umur-umur
0: 30
1: ke atas sudah.
0: Itu agak sulit juga membaca huruf kecil-kecil begitu.
1: Biasa juga anu baca, jadi seperti itu bagaimana mengajarkan kalau gurunya sendiri tak bisa baca buku.
0: Begitu
1: buku sini. Masalah ketahanannya ya. Rata-rata kan kalau kita
0: ya cepat rusak itu kalau rata-rata ya buku ya, Pak Ovi ya.
1: Rata-rata cepat rusak itu. Apalagi kita bersama di Indonesia kan rata-rata kita berada di daerah tropis, kadang-kadang hujan, kadang-kadang banjir atau
0: belum lagi rayap begitu ya.
1: Rayap. Bagaimana belum lagi siswa, mestinya kan ada juga artinya panduan ya, bagi misalnya kan ada karena tahu sekarang anu sistem pendidikan kita apakah saya menggunakan buku-buku dulu kan kita masing-masing kalau di kelas.
0: Buku
1: paket. Semestinya kan para siswa juga punya kesadaran bahwa jangan merusak buku aset negara. Itu kan merusak aset negara. Jangan mencoret-coret artinya biar dipakai beberapa tahun ke depan.
0: Oke, Pak Upi, terima kasih banyak ya Pak Upi ya. Selamat pagi Pak, Waalaikumsalam. Berikutnya ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi Bu Indra.
2: Ini Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waduh, ini pot 3 hilang dari udara.
0: Waduh, sejak kapan itu, Bu Indra?
2: Ya udah 3 hari lah.
0: 3 hari?
2: Iya, tapi kalau untuk Indonesia menyapa pagi ini, Ibu semangat mengikuti dari
0: streaming
2: digital.
0: Iya. Oh, okay.
2: Kalau saat-saat lainnya kan kita sibuk ya, Bung Zaini, ya.
0: Jadi kalau mantau radio lebih enak ya, Bu, ya?
2: Iya, kalau HP ini, waduh. Dan
0: nanti kami sampaikan, Bu Indra, sampaikan kembali ke tim teknis ya untuk ditindaklanjuti.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Kemudian Ibu juga mau laporan sedikit, kemarin ada apa? Nabran.
0: Iya.
2: Itu pesta laut para.
0: Oh iya iya.
2: Oh itu Bung Zaini yang semacam odong-odong, ondel-ondel begitulah, yang tiap RT itu berlomba membuatnya, perahu-perahuan dan musik horeng itu.
0: Oh iya.
2: Yeah. Itu kan menghabiskan ratusan juta ya,
0: Bung
2: Zaini. Jadi sebetulnya masyarakat kita ini mampu kok. Iya, jadi kalau untuk tandang pangan sehari-hari, asal cukup aja Indonesia ini sudah sudah demikian bagus, aman, dan kandang, tinggal mengelola dengan benar untuk meningkatkan kualitas kehidupan ya, Bu. Jadi itu juga yang perlu diatur. Nah, kemudian Ibu, topik hari ini itu menyoroti nomor 2, Bu.
0: Oh, oke, okay. Silakan, Bu.
2: Iya. Nah, sekarang kan era digital.
0: Iya.
2: Mengapa masih terpaku pada buku ajar?
0: Oh, ini kombinasi nanti, Bu. Ada buku digitalnya juga nanti.
2: Oh,
0: gitu, begitu ya rencananya.
2: Iya. Tapi inilah sebetulnya guru sebagai ujung tombak di sekolah ini yang memberikan pelajaran. Para guru inilah, Bung Zaini, bisa merencanakan bahan ajar yang sesuai dengan kepentingan
0: anak-anak begitu ya.
2: Iya, Bung Zaini. Saat ibu dulu, ibu kan belum zaman digital ibu selalu bikin modul. Iya, modul itu tiap masuk kelas dibawa di perpustakaan tersedia. Jadi anak-anak dapat belajar dari situ dengan singkat dan bagaimana ya, sesuai dengan
0: kebutuhan anak-anak begitu ya.
2: Okay. Sekarang apalagi dengan adanya ini laptop itu ya. Itu bisa bikin bahan ajar konten-konten yang menarik itu lebih.
0: Baik, Bu Indra.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Maaf, jangan-jangan kalau nanti ada buku cetak, ini dikomersilkan lagi.
0: Baik, Ibu. Ya, terima kasih banyak, Ibu Indra. Selamat pagi, Ibu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Kaimana Pagi, dan sudah pukul 8 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu perjuangan jelang atau menyemarak peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau Sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

kegiatan sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah. Pukul 8 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur, perjalanan aktivitas Anda di hari ini, kami berharap semuanya berjalan dengan baik. Nah, pendengar, di peringatan 81 kemerdekaan Republik Indonesia, ya, tentunya ada banyak hal yang bisa Anda lakukan untuk terus menanamkan cinta kepada tanah air. Pendengar, satu informasi ya, di peringatan 81 kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah persiapan panjang yang berlangsung dalam suasana tegang pada 17 Agustus 1945. Nah, sebelum momen bersejarah itu berlangsung, berbagai persiapan dilakukan sementara rakyat dan para pemuda menunggu di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Dilansir dari laman Kementerian Sekretariat Negara, para pemimpin bangsa menyepakati proklamasi dilaksanakan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ya, pada pagi hari setelah merumuskan teks hingga dini hari. Kesepakatan tersebut dibuat setelah para tokoh meninggalkan rumah Laksamana Maeda dengan membawa hasil perumusan naskah proklamasi. Menjelang pelaksanaan, suasana sekitar rumah Soekarno semakin ramai karena masyarakat dan pemuda mulai berdatangan untuk menyaksikan pembacaan proklamasi. Sejumlah perlengkapan upacara juga dipersiapkan, termasuk mikrofon, pengeras suara, serta tiang untuk pengibaran bendera. Suwirjo meminta Wilopo menyiapkan perlengkapan suara, sedangkan Sudiro menugaskan S. Suhut mempersiapkan tiang bendera untuk upacara. Karena situasi yang tegang, Suhut mengambil bambu dari belakang rumah, kemudian membersihkan dan memasangnya dengan tali. Bambu tersebut kemudian ditanam beberapa langkah dari teras rumah Soekarno untuk digunakan sebagai tiang pengibaran bendera. Sementara itu, bendera merah putih jahitan tangan Fatmawati Soekarno telah disiapkan meskipun ukurannya tidak sepenuhnya standar. Rakyat mengetahui rencana proklamasi terus memenuhi halaman rumah Soekarno dan berbaris menunggu dimulainya upacara. Nah, sebagian masyarakat tampak gelisah karena khawatir pihak Jepang akan melakukan gangguan terhadap pelaksanaan proklamasi. Soekarno sendiri berada dalam kondisi kurang sehat setelah mengalami demam sepanjang malam dan baru beristirahat seusai merumuskan teks proklamasi. Para pemuda yang tidak sabar kemudian mendesaknya segera membacakan proklamasi karena masyarakat telah menunggu sejak pagi. Namun Soekarno tidak bersedia membacakan proklamasi sebelum Muhammad Hatta hadir untuk mendampinginya dalam acara tersebut. 5 menit menjelang pelaksanaan, Hatta tiba mengenakan pakaian putih dan langsung menemui Soekarno di kamarnya. Soekarno kemudian bangkit dari tempat tidur mengenakan pakaian putih lalu bersama Muhammad Hatta menuju lokasi upacara. Keduanya maju menuju mikrofon setelah Latif Hendraningrat memberikan aba-aba kepada barisan pemuda untuk berdiri tegak. Upacara berlangsung sederhana tanpa protokol resmi. Kemudian Soekarno menyampaikan pengantar mengenai perjuangan panjang bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah tiba pada saatnya menentukan sendiri nasib tanah airnya. Setelah menyampaikan pengantar, Soekarno membacakan teks proklamasi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, pembacaan tersebut menjadi inti upacara yang dilaksanakan, yang disaksikan langsung oleh rakyat dan para pemuda yang hadir. Nah, acara kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat bersama S. Suhut, dan para hadirin secara spontan menyanyikan Indonesia Raya ketika bendera dinaikkan perlahan mengikuti irama lagu tersebut. Setelah upacara selesai, sekitar 100 anggota barisan pelopor yang datang terlambat meminta Soekarno mengulangi pembacaan proklamasi. Soekarno menjelaskan bahwa proklamasi hanya diucapkan sekali dan berlaku untuk selama-lamanya. Kemudian memberikan amanat singkat. Tidak lama setelah itu, 3 utusan Jepang datang untuk menyampaikan larangan agar Soekarno tidak mengucapkan proklamasi. Soekarno menjawab
tenang bahwa proklamasi telah dilaksanakan. Sementara para pemuda mengawasi utusan tersebut dalam suasana menegangkan. Pendengar, ini satu informasi untuk Anda ya, di mana tentang ya kisah menegangkan di balik pembacaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Informasi ini sekaligus juga mengakhiri rangkaian lagu-lagu perjuangan kita di pagi hari ini jelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun. Dan pendengar, kita akan jelang pukul 9 ya, saat disampaikan warta berita dari Pro 3.